0: Alright, kala kitu ya kwanza danua nyunga ya chapati. Alright, chenda na watanega mwagule chongi kisomu kungetuko nda gingwan. Notanibo, chonatan bait. Tunaka wete teko chona mwagisit na machar genyo rolo gavi. Mete ne machan. Alright, kega sakine chitano gile Wesley and chongen mo. Wesley chongen mo, good morning. Shalom.
1: Yamuna, Bruce.
0: Shalom.
1: Shalom. Ini yang kita nak arah mewi. Kalau kita arah nutup tu, wogi lengan kita kain ini. Hey, ini macam kita bini kue apa sah? Oleh mama ijan, iwa kaya itan, iwa kaya ni, ima kaya butan ni. Umur sini kau dah jauh. Aku apa kah jadi kue cegah? Aku ni cion ni, aku ni wasin ni, aku ni apa kah itu tu tu. Nampak guru, niye wey, gila orang kemarin guru. Jamaah tu kasar man, jamaah tu, jadi lah no terim kasih, aite jamaah isyet, agam tak mertim, terim isyet, ni suka aje tu togos, kos terbere, kos terne, nampak mati dah ngan bicu, ni tu nampi orang kahane.
0: Orang kau missing, blali wa blali, siap blali.
2: Shalom. Blali wa ke blali.
0: Blali.
2: Chamge Bruce.
0: Chamge blali. Gere site yo.
2: Eh.
0: Kala ga waba ni giba wi git konya wara weri.
2: Ah eh o ginya. Eya go mi tingo e kemi yo Bruce. Ko awaka ite te me to ni akwa na gi butir woni bwana. Ma ge lengo mukta indet kongo munga go e gi chamme ge. Kiboy, kita se Bruce kata sa, kita se Chenwagi, Chersengu, Pikewi Neni, Enstar 274 Ash, kita se Viga kata sa Vendia Gravizie, eso ko Murwa, akso ko Uru. Kale iwe Bruce. Aya kata ko minavazi inde in, jenda bilisti kwewe, kumego miyagere kako ilo ko yuwe kabe mete. Ya kako kwa bataita kwa ringu na ni inde namba bilistigo.
0: I know blali.
2: Ni te gita.
0: I know.
2: Kegiba bilistig. Aha, nani banyo. Ara, inda nge togi tiganya.
0: Bale, Jeffrey mutai. Jeffrey.
2: Oh.
0: Ara iru waste ano man go mitu che ucho ano. Che ni rongi, I lupcho ni logi le gaitit. Kaitit ima na.
2: Ara.
0: Alright, Barbara, yes.
3: Shalom.
0: Ongoi missing, ongoi missing. Ogere kala bat kasarta. Amaji sibit kenyo rologa be me tak tingete ne matyan asinyo geta style. Lakini amaji abuwa tun pongesi anbi chon tulka siki ensoko. Pongesi anbi kwa siki ensoko. Angandar ma matika dishek tulka. Ngeti ka dishek sa mogutor gewe kini kege mai gele ne. Chi nega inget. Nege mai yep chidle wo ya be me ta ikose tinwa chebo sabato enbe tuta abrani. Ogere mai diare choso iblashenon ogeru saiti. Pana flash mimi. Yes, agere nafasi ni bo 3,000. 3,000 kogi go chichi age tugul mami chine giyete. Ogo chichonge nyoru 50 koga ba maitachi chaba mungaret. 3,000 giyan un iribe magubet iribe nembesa. Kometinye na ili bane fulisa chagi go namtagesi metu. Kwa chuta go chutu mbesa direct. 3,000 ko uge laka gipusten biko ponas. Ago tiga tishek ye miyona ko tiga tishek ata. Tiga tishek pogol. Imagine tiga tishek pogol. Ilen kochi lele ni matuti na mtika tita genge yon man kagile kebe tima na ensoku. Tilika titi kula genga genga senior chige star 274. Rael chilangat pungesi tika titi na tai. Rolex mutai tika titi na boing pungesi 3,000. Chok toa jutonea. Ngile kachanga tika tishek. So ngopige jita gomo ichi lile. Atomati gonyur chinge chita tika titi na wata na gonyur chige na vas. Agere chita nigure ni Samuel pungesi 3,000. Simeon 3,000. Mia 3,000, agere Steven Pungesi 3,000, Chris 3,000, Chris Cheruyot, Maureen Rotich Pungesi 3,000, Laura Limo 3,000, Star 274. Chutun soko. Tildika ati sinyoru nafasi nekara nebo isiki en soko en betuta brane. Star 274*274#. Agar kamera tiketi sih 11 sabari tagenge. Tapi tinjau na bas nubu tiketi sih 89. Wah 3,000. Metua ge endapan dab radio. Kiwek sih ya kagobata. Logo iwek cebo image. Metua ge endapan da nebo radio.

Alright, kalau gigi cuma dagar tik cuma tinjau lelu tak segi tiakin sabonu kyok. Cinta no tanu boga kiri walk no tanu kalau gigi rata ginya lil mesaya. Cinta no tanu kago itej tagi go shek cakap baca enil bos studio. Aku tagi go shek no mangmut en sai tanu kalau batu kurmisi kasar dan baca angin cecil cecil no tanu baca ulet cuma mus kama kawaida. Yes, lama tiga sarta. Aku cakap buat tuh cakap aku baso kok banyo ke bete tu cecil no tanu baca ulet en betul tawaran 25,000 kagi go cicik aji shek 21. Jika shek 21, aku cakap sana go itu soko en wigi ni kamu gula mesik cigi ni tago kasar tanggung cie negri itu soko aku tu mesik cigi kuni tago nafas nengung bonge si en bicara tu gula ganjo korona cie school fees coba sembilan 5,000 ni angin ala kago sutani issues cie cuak pika kau nyur 3,000 kago bangga ngalek cuak pika nyur 50,000 kago bangga ngalek cuak cie mite nengung nugo cahat coba mohon online cie 25,000 guys sergi telefon si mate agi deh unem besa cie tak asih bangga game tiga cie 21 agi tergi cie cie tu gula tiga tiga genga genga star 274 chutun soko sida jino babik cha chamji chutun soko kubik cha gigo sikin kagere nan nanga ba school fees ko ga bachi tukul ko bachi tukul anga nan ga chem ko mi chaga nyur bonus mi chama nyur chige ago steven ga genyeru 44 shilling agere leonard ko genyeru 950 shilling anderson ko genyeru 345 shilling ga chona ko ka bonus ago tenju tagra go mi chi ne nyuru 25,000 mi te chi nyuru bonus masi ne basi 0708 masi ne basi 0708 agere chwa 99 agere ge guchi dan tage ga ta sanga mo ay guni ole yoni chutu soko agingi le giri ke koma ti chutu mi tambi che chutu soko chegi ko chutu soko ngai 10 gate ago tom ga quality gate ne go chin kid ne go kyolen soko go tiga tit ne ba ku kungo ga ning marat ki ko tem kwal tom go nyor ngo ga ning tom go nyor abishek mara ga al tiga tit ne ba bigi tom go nyor bigi tom go nyor abishek tom go ka go nyor bonus picture u chota chega gi mwage le na nyua na vaz ne ba 25,000 star 274 chutun soko til diga titi subiti siki itseta engorone tabrani star 274 amacho wale njita ngurin elicha pongesi elicha rugut wakari kiyango chutu soko niki tabari shek 111 agoto mga go siki tiga titi natai niko siki enbe tu tabrani nwa 25,000 star 274 ash agere kwa chita ngurin luka

0: Alright, tenda na watu nagago itete yigo shek chaka mata yilibwa studio kota yigo shek sit and sight tata and sight agenge karibu sana chitu ule nitu ule niyepchini nitu get nothra but hfm katishet nothra mbari mocha kaya ni nyungo Bruce Bet
1: yuguru natu manara melitinga tapso yin baga tukana bata manak sit natu naga kita ajunin betu tabrani gilejin karibu sana ngu maile jayin chigimu ya kinyo
0: I know everybody
1: mungu kusko uwa vana olagara
0: haa kato mana lakini ya suko na watu nubadaye Macho go tabrire su gotien unenyo.
1: Shilange
0: le che go ngen gotien. Koma che kicho gele mo ile happy birthday.
1: Ye bas.
0: Situ ne basige.
1: Ano ta.
0: Ngi bitu ji. Shilange kuri gele swista. Ka ge ra ngene go banji na ngene bitu ne basige.
1: Oh ne ba.
0: Bitu ta bran.
1: Ne ba swista.
0: Ko ile tien.
1: Oh ne tien ya gene.
0: Yes.
1: Ego bitu ta bja ke to.
0: Mo ga to ge chap ke
1: ge. Ji jan. Ngi na nyuma ma ngi bitu ni si janyu no. Ane ba gutima mo ba ga ngi nyu. Aba sere ta ngi. Isirat sanggupan dia tiada ingin sejauh itu nubara.
0: Imam.
1: Dan imam mana ingin sejauh itu ingin sejauh.
0: Ingin ni apa sah? Mama apa apa?
1: Kau ni aku tu mengalih ngatu masa celebrity ni ngalih jauh. Lagi nak kau ni ngalih apa? Tali apa nak Bruce? Dia muka kesan dekat itu tabran dekat kami kan guno.
0: Kau kami nak gati.
1: Kau kami nak tegati.
0: Yes.
1: Asyik berci kaki. Nam 15 billion.
0: Yes.
1: Jika kamu presiden kau le kau itu 2032. Kau kaya kami ngati jo.
0: Imam.
1: Kau tahu macam aku contributor nak kau tak ni? Engalih kah climate mitigation. Engalih kah minyak sedap gati. Lagi nak kata nak tabran Bruce?
0: Yes.
1: Macam lagi bila beri kita kau le jendra engol kami. Engkau tisu jinafas. Imin gawe.
0: Yes.
1: Imin gawe.
0: Iman.
1: Agundego lebo indi tagenge. Inga apa kata nama?
0: Inga apa kata nama? Afkado.
1: Apa kata nama?
0: Kau kira bicara macam apa? Kau nyunggam.
1: Anang avocado.
0: Coba nyonggores. Ugi ipci PS Rono gawe kau kata tadi kipce cian betul tabrani.
1: Yes.
0: So iber berge cici meming gawe. Ibu tu nih ibu muda. Anak kau cikipce itu awal. Ibu ni tu boleh imin. Si orang gigi se. Me agu yege iban gawe. Coba cia. Nari yege nyoru gawe. Mati indego yomnya. Ugo no tu kalian nama kaman utago. So lunga gawe gin. Gawe ekonom. Kanda te sumpo yot.
1: Maga ka
0: ala baje yot. Tamba se dagonom.
1: Ago le kamisa.
0: Mego lin.
1: Ago le 50 sit lek sejo.
0: Yes.
1: Ugai mga nyora ne.
0: Yes.
1: Ata sakine alak.
0: Ko
1: kego la giga mga ne former president. Agni gigo sirita me gani to Daniel Troy te chara mo. Kule ata chai ne miti.
0: Yes.
1: Ugo me yago takje mga derane. Ago takne kawa ne miti.
0: Mhm.
1: Aunge mga gunita bana mrus mele lege mwa lege aje ni mga rajimwa gele asoko bit pik yo kubriya tab kalenjin. Ibu ati kasar tabana Bruce, kau ingin gak magi lo window ikan cerita apa kerjo? Enggak na enggak lekap kawe. Kau ikhapa iya na tanu kau misengi ya katul nampak berjaya tapi kalengin. Kau ingin kasar tanya gak magi le kiki taban bi kibo mikit kubarip cewal gak magi le manikit kuna magi kau misengi beberu ikat aja bangga lekap ne kawe. Dan ite kau kesi jumun agam nanti kila kamu cik awal kawe jago biit yang limbago kuat ni kau kibaga. Kau majas kau majas bi kau kerja kau kumi temgar nanti na tanu meeting kau ne kau ingin oke kegol tukul. Asman tiki lekit yo ur na panam agor kawe juta yerel mabaguan tane. Kau limba je bagu lungu kurap jita menit kau reti kasih gelag menjaga min kau limba ibanu limba nandi limba wasengishu limba kebe beri ketirjin ingat aja ya guys kau mikiru juga bertanya enggak mara kiru juga bertanya mana nandi aku limba bomet akhiri jo ini cuma tu sih kena lagi kiri masih nafas lalu ni kagai mungkin le universal juta kap mungkin ada kata kalau kau ingat min bicok sama mat kau nama aja na banan aku juga kagai mungkin le urut juta kau minat
0: Yes.
1: Tu nak terima mana kau tu mesti bantu Bruce.
0: Yes. Betul tak berani kita macam kita tu cakap kita macam kita cul tinggal aku pas siasa. Kau ingat aku mangge enwi gini leka guru meet commissioning siasa. Coba rifte vale aku siasa. Coba tu coba kandoi cemil tengwan. Kau aku tuai gule kau aku tuai percine tahap kena workingmanship. En missing kau missing tinggal tiada ilmu itu kandoi. Cemil mering kau nanya ngebalin bo. No thrift. Ibu limba sah thrift. Kami itu nak cek orang tu ikhjam imbrang ko ceter. Agu ni tu agut missing ko kagum agile. Agu ya das time ni unit siasa cewu cutinget. Ye talking get 2027. Kapangkan big succession cewu 2032. Kau mau ibu cek canggul endak orang tu ikhjam thrift vale tinget. Cuka nama ko cut ke agu asibik cua. Ko cut ke orang tu ikhana ko bid ko one meeting friction end orang tu ikh. Ko bid tu agu iwan aje. Nek agu mau agile kata orang tu ikhjam tak tinget ko kanya alu.
1: Yes.
0: Ngalal ki tagenge kama nyoru tagenge ngalalen ngalek chota chebo kwa chute tapke enkwenu tap kondo higi age mwagele ngo ni muj kono abta yoko kwa kwa mungetu preston yeba takinjia shikita manu na higere tinget kwenu tap keba ya bertani boche lili meni limbo wa singishu kumi higa mosta neru uchin aguri kibaige nga agot Oscar Sudi mi komosta ne kotokchige
1: yes.
0: Yere agichek akot mandako ne senator nebo Uasin Gishu mi le kotokchige igere ako sudi agine sudi kosungukonote ngomi olimbo South Rift igere le miten mrengo ne karuchi ngomiten olimbo North komiten mrengo ne karuchi mite kandoichi tugul igere kot missing kakotokchige kobeletab ke nebo ngalekab kingmanship singet kwenutab Kipchumba Murkomen kabine sekretari noto nebo ripsetab kalete ne mitorichi akaron cheruyot noto ne majority leader ako kandoik chwai kotinye chi ko boisienyi nebo koyai Kipchumba Murkomen komiten koger kole kayai boisiet noto nebo koger kole miten kalyet emet miten kalyet olimbo Rift Valley miten kalyet olimbo Embu Muta na kikure ne olimbo in Pokot yutam kobitunen terchinosiek ak ngalekab cattle rustling ngandan kokotiem kabisa kotan mekekose nguni kele kakibar biik kakiker sukulisiek anan kakibel korik kemoche kelenji mokesien enotok Machar di lagne aron cheruyot kotinye kasinyin nebo koger kole kasukuman policies chebo serikali en senate kosot sulda yoalu koger kora kole kai sulda devolution natungi mwa bisho kele kai devolution engeishek chebwane kwagenge en kondoik chemi kitabut kele matoret kotora devolution waron cheruyot because inendet ko majority leader not the senate so mongen ole tos ne ne kotokige kondoichu ngadan kingen Preston ne miten ngune tinget not ago Preston Williams Ruto Sika konyo President Williams Ruto ako yomi kumogele ndamun kikoboryok chi anan kikosurien chi kialda boisienyi ne karan ne kiyai kikose kokakirangen ngalekab CDF komabwa komakibwa en chi CDF tinget komabwa ngalekab devolution kokikose kelelen Eldoret North kakitech sukulisiek kasomoso lagok agot ngalekab oratinwek kiabwote kingerangen kabisa kukinanan ikose komi number 3 anan ko number 2 kerke ak ndindinyoro nguni ndindinyoro ngerangen kila kot kosir number 3 alen komi kitab kou tebe number 1 number 2 kokiunoto akine president ako kangonyo president kora kikikochi koik minister kasarta nekibo 2007 kokitransformen minister nebo kabatisiet kot kenai nguni kele minister nebo kabatisiet koyoche kikochi chitab urietab kolenjin asikotestai kingeisto minister nebo kabatisiet kikochi minister nebo education sikere ko kingetar university tinget ko kikibur kenyisiek oeng kosiwe university lakini chito nekinyokowal ko Preston Williams Ruto kobare katar lakwet kotokotore exam en kenyini ko arawetab sokol ko kakochut ne kakochut university chebendi en arawetab mut ko kakochut lakini sana sana ko arawetab sokol ko ki Preston Williams Ruto nekiyoe tuguchon tugul kimite colleges chongi mokikochi baronok chekikosot biik chechang kele sigik chechang ko kiliba rabisiek koik hasara because yote kityo chito college ako tom kikochi certification nebo kokoito chito nekinyokoker ko ng'o ko Preston Williams Ruto ko ki minister nebo education so kakimoche kemwa kele president sikoit elemi ko boisiet nekaran nekiyai nekiikochi kot koit chomi kot koker kandoik chekindochin kikure Musa Sirma MP nebo
1: yes
0: MP nebo Parafina nabo pile da marafin
1: ila marafin
0: ko ki kingo ko gera kasarta ne kikogur biik ak endosen president kele ye kakwa kamunget aramoi ko ine ne igu king bin nabo buriet ab kolenjin ak enami manota biik ab kolenjin kot ko nguni ko kondochi emet nguni kemwa nguni tinget inigerot blocker so ndai wendi nguni Facebook Instagram iwono ko ngalek chekisire chebo en kwenutab CS Kipchumba Murkomen ak Aaron Cheruyot bloggers chebo Aaron kosire chechwak chebo Murkomen kosire chechwak lakini gere chekoromen kon missing en nguni ujota chepo majority leader so kakimache kemwa kele kondoichu ko kakikochi boisienyi chi age tugul neyoe mami le rusenge mogomboik en kwenutab CS Murkomen ak kwenutab Aaron Cheruyot ndayoe chitugul boisienyi ne kararan nealdo kou ye kiyai president kot ko nguni ko kikoik president kokikochi nafas koik MP kotos kimwoe iman kele ngebendi 2032 succession politics kobitu kandoindet ne kemwoe kele name sambut neka ye kakwo kamuget president nemi ako kimache kemwa nguni kora kele tos kokoyam kobanga kobi line up en kondoichu tos koyam kole le miche mwa kole kisapoten Aaron Cheruyot miche koyam kole kibendi Kipchumba Murkomen ak line up kora cheterter chemiche ngwanyu nitok ne anani ker kora kobitu terchinet ne kataboisie kandoik ab buriet ab kolenjin kibagenge koib boisionik ikose kemwoe kele noni komoyoe boisiet ne kararan noni komoyoe boisiet ne kararan so tinget en tai yukibendi ko kokoyam keng'alalen ngalechonitok kotokikonye kowek president amunyi nebo oeng konamany kele ng'o kepangan kaa kele ng'o nemuch konom kandoinatet chebo kamuget president William Samoei Ruto
1: yes ingile kimwa unanto bana Bruce kochang tebutik choto chetebege kimwachi nebo buriet ab kolenjin kole kiribanuno atenib kuna bayang bana Bruce ko teshi ngalyo nakale tangeba kipkelat ketoshi nakene nebo mununwet
0: yes
1: abadi bana Bruce ale chuta kot mise kutu chatika bejine ngabagenge lakini njoo kwa mwaka raji njoo boria tapa kwenye jumba na Bruce kugeti kule kala gribe kuri kitu matko sile hiki kuingia kanga ni kutu misingi ndoto juu tayari kutu misingi bana Bruce kabla ni sekretari na tano ba interior mshumaa kipchumba mur kumene aage na mshumaa rangiria kugema ile juu tayari kanga ndoto misingi chato chako tao kutu mitai engtai engenguni enge emboria tapa kwenye jin amungi lenro ministry na tano ba ripse tapa kwenye tenki mezuri kutu ministry na tano kutu misingi bana Bruce ni namu tetu tetu kuli chapa olega buri tayari miete analoka tayari miete agoi kutu tayari ndi tayari ginyoka pepe tana tano ba senate mshumaa leader of majority kwa ina kutu misingi na tago hana ne namu kuni kutu kora ko sulai ngalaga paisho ni chat chia bolle kajin ngi bebre chat chia chin orai tage ngana tana ngiri kutu misingi kutu matko silai nani ginyoka gire bitu tabran kutu misingi bana Bruce ko wendi tano amu kago bitu guna kago bitu muge tapke jage ngajage gelen aja ane apa anu ane apa anu kinge gelen guna bana Bruce ko kasar tana tana kinge president kando jituai kukasarta na glen ama kini ngea kusira kutengi kasarta hake tukuli ama ngele bana Bruce president ngi guni kuparichi ngea kutumiseng kule kata yisulaya baisho niju akumiju kutoktoke ni kutumiseng ngebe kure kiatu jatirichin kutinga kasulaya dhato baisho niju kiatu jatibandabtai misenge ku ngele kapka sulaya dhato baisho niju president kuparichi ngea kule ta nguite kinina tanamba kinyitavlu situ tamak sambara Bruce kule kingo ya kubana Bruce Pitt kunyunyu kugerwe baisho ni kutus kiai tanu kugeribika kuja kule oh kiai baisho na tanaka toko kulikin kwa wanum kutus kia itano baisho ni kia tijateritari kutu karapu kutok enki kuni mbana Bruce kwa wati ya lejita nimo kinga kutumisen kando jituwahi enki mnate tantri mitabaraki ku president William Samoei Ruto amuni ba kulusen de grip natana ba ngele kakabit kando yiki chemara amungele kando de takatul kutu lago subiki yiki ndawe ndi kutu wakot kwa bit akrak ndawe ndi kutu wakot kwa bit tipche yete en kando yiku ndawe ndi kutu wakot kwa bit kino suriyandi kuhuwa kakibit kapit toket natana makararan kutumisen kora embrigeta kalenjin mbana Bruce kitna mekira betu tablan kutu misen ku wendi tano kai mga kutu misen ile mita jiki kure bloggers jemara kumita ngalega musa na te cheng enga sarita katul kutu chima katul kungushi kabebertana nanyi lani kaya roo kutu misen ile bana Bruce kina tringi alda president Dr. William Samoei Ruto kutu karapu kwa kwa ando yindete ku paisho ni kia tijiki mochi kwa ya hiku waki gaji paisho kange mga ku cabinet secretary anangi kure bitu shi jatak minister kingo minister natan baka batishi kutu kutu misen kina gai nyugo nyugo minister natan baso manet kutu kina gai kongete aku itu ndai ya 2005 engulimba na the hills kasarta natan gigo kebaki ku bai baji paisiet natan gibo ni boko talel samo ni gigo ndu ndamba buri tap kana jimba na Bruce ko ye ko ngalale ko jita ni jam ta gigo ngalale ko tumiseng ko gi mushuma ke bruta kerwa ni jam ko tuko ko ka sebi tchang ke buri tap kalen jin lani tep ko nyu gitu ngan mushuma president natan mi tengi guni ko jam buri ye ta ko ret ama lo itna tapana Bruce keba 64 stadium oni ko ngete ko tumiseng historia ama tia nit keba olimba ka katet kit ne gere ko tumiseng ile kata ko tumiseng president ko gyal daga ng baishonik kit atre me gira ombe tapana ko tumiseng bana Bruce ko tos we de tano ni tok ago tenga sarta na tan ga gira gelum president ne gikuni ko barchinge ago le tawe tamini na tan boeng la ne go we se ko suke ak baishonik ma ek bana Bruce ke le kenyi ko teja kando inde tanum so ko bit ko tai en gikuni abo tia le president ko makinge kando ji twai en gim na tin na tan mi tabarak kando jutua bana Bruce ko gandu ke embriya tap kalen jin jitinda ka subet na mara jitinda pik ke jiga jisubi ag mara en kebe bertana tana ba mushimu Arun ag nyoge be bertana tana ba mushimu kimchumba mon komen kutinda kara ka subik ye tos ne kut mesin bana Bruce ne wende kut kwagei ag gete put mesin ile tos ka goit man ka setan ilen kimaje ag kut mesin kando jugo mi detai kirtana kara berjita kalen jin bana Bruce jiga be musetap ke tu mi tei ulin kirgit ko keri bagara mat ko sele amugi nge gele bana Bruce yabago ko twa barak ko yata gi grom ko misin ago yata ke kere biga be mikute bagole we ditano ni tok en ka sarta ke tugul bana Bruce
0: yes kit gorane mo ge te kondo ichu twan mur komen go cs na watar wen diria ne tugun jago suguman boisho ni che baga manu chengu ni dagi bura ge ma gele len ko go suguman cs mur komen boisho ni ko ko bua ga ko ke gas ko ke le ga ko ti boisho ni Aron agine go majority leader ne tuguk chago go suguman une ngalekab Kericho une ngalekab Bomet une ngalekab Kipsigis ko suguman boisionik chebo bandab tai got kegas kele oye no nae go kondoindet ne kigoi kondoindet man ne go mi barak majority leader ne ga suguman boisionik got ke filen kondoindet age no ngenole mogere bi chechang tinget for example chono go mwagi mi manda go lagine manda go gi go to go lega go ruchi ke bertan bo yo sa ba go ran go ngolo le go support ne Aron Cheruyot
1: yes
0: kondoindet ne gune ne mache kewachen pes na nyin ko Davis Chirchir angada mami siasa Davis Chirchir kwa mwe ne baishonik indi yer ngune lako chora nda oratinwek tinget ko tunbesho batkeba tami tabaing akuta kongi Davis Chirchir kwa minister nebo oratinwek ko tunbesho kumuwa biga kolenji ngule tun komi kitabu shek chamo kriye tabolenji na historia indi yer lako ake chora nda oratinwek angada ni kwa se kutam ko wak tos pik tinget ko wak tos ko wak tos ko ka hundre take ngine ka bure eno visi ako zisige ako choran ni kasi kune oratinwek chaka kichora ene limboka ko ginamata lak tom ginamalak kotatun ko koroni tu boishet no tarbo Davis Chirchir angada mami siasa ko moyene boishonik so kag mache ke mage che gondo chuke leibo gondo chuko mi position che chen kingo mi mache ange ko siasa no tarbo ripset ap kalete ne Madrid ni ta olimba kisi ta except ne gige tet ko gi ko barak pikos ki boishe no pochu ne gitindo ko hi boishonik ko baga une agne aron cheru yot ko hi boishonik ko baga une agne gipcho mur ko me go hi boishonik ko baga ana ko gi monga gi chuke le gi mache ke bonji ke association politic aganda ut che gi go chin go blockers go bi che chongololik chengo mi parasa kongolole siko bit ko baraka inutik mababaraka en boishonik kababaraka chogen blockers chumite Facebook chumite Twitter chumite Instagram kababaraka en bik chemi parasa ngele ngomi parasa komi bichor ngolal kabisa kebchinit kukabaishe kito bichotak en ngale gab handouts lakini boishonik komami kimache korake igir kuyo ngakuma gele Preston Williams Omaruta kukine kyalda kutko ityo amiko boishonik chagia inge njitukul kwa MB kunyo konyo minister kwenye gorube wa tab president hausikira kwa miwa mi president kwenye gorube wa tab president kwa kicheng choronok hako yae baishonek entoa kwek chogu chupa central kotkocha mageno nilitok unagiche kondo chuge tindai aga hako mwago le mi msari wa mbele macho kukiru kwa baishe kwa chige succession chupa 2032
1: yes nato kutumisik ni mwajikira watokule mbe tutabani kasata nato nita stai engulev studio karo nita tutabani kwa ni mbara indo kimeja kubit ke ngalal mbe tutabani bana Bruce ngalal jito tuku ke je igere ko
0: tsela ma ke baso no like gitin baso no gaste boishonik
1: yes
0: ngo nyoge ngalal tuku che git che ngolole che giteche mat ke be personal ke be che ngolole nge onge ngalal tuku che take tebe nge tuku ko yonga ki ko ni na fasen be tuta brani soko kimaje nam chione ta ko shek tuku tigen sige mo ngine sibu nam chione soko ta ko shek tuku tigen sige mo ngine sibu maje ko yo twe che rik no ba che blanget eric che blanget
1: eric no ba che blanget
2: yes Bruce antu no amune
1: jamge Eric
2: kongwe kabza bulinjie ne base ne gara gona no ayatu aguma chega julu mnye age mwa guwe lewu kote kunye le tos kagwa mimbichu conduct yo kere yoko tab kalinjin komange ngune succession bill 2032 agogone le das aing chemita nguni chine mwa dine le dora tabi mwane na datkom bujuma murkomen agara jiriyo mami te jimu ngomba igra biju majeri dewa ga sinin ko majeri ye senet murkomen agina ko ban abujin ko president enka sinu semat niya ni pas girit komang biju ko ager 2032 ago sabari da gorunge bango nirain kizu ko mangi brus antu mongolo tibi juana au yere tu ke bak de fak ago tu ke mamane yan ka ku yan ka ko ta bisigis au yan ka ku ma bu no bu ko lok cho ko age en ke mug chem dai ta ni giru do mo ri o che ma tu ngai ge ger fors en ga bu no la ko nyo kip chumba ko mi fors ago mi ko no gi bu mu no de ke ba ka ko ta bisigis le mi ga le nyang kuni le majority nye ga si ne semat aron jeru ya ko chang gurai ni ni lok jo ga nandi ti ga namur go men ko le tai kan de tu after william ka sa bo den mur go men ni lok jo ga nandi ni ga tok sai ti menda go ator no nyin agon de den aron ko lo mege it's true ko ne gege da nga bruce o lo ma nya gege da nga gondoi ago ger ora leaders ko ni ka ko te ga naraya benefit ni mo naraya ina ne ne ko ger ai e ga dira na lo ko ne te tija mbi ne ba gure zo mbi ne ga sta ko nyor ga jere no chaman ibo kori komita mitabeng ane gonde ba mane wara kagite gonde mu go yere gele mo no ko sinariti engasi ko dile to dich kige te jaro ne ngiricho ko seneta ngi ni ko majority ne na makere ne to ya da be mon amo to ta nandi tuge no limba ge mara ko kure joga tugu ndu ne ko ta gizigis nombari rage ogori we jaro kiga mo jona ngon garza oke dilin jona ru komnye kiga mo komnye gele ko ta gizigis o mi bu zanon kibira ogura jo tunoge mari ola du ga ta ba gizigis ago la ko ta ba gizigis ago la ngon komo gine mo aron ko gito mo ngara na na mo guna de gele ka du ga le gizigis jona o yani lagi ta ba dimba ya kiba ya de jona tu jo de ya mo gele tu ga ger gim digis ma guna de gele aron la kanne o yani lagi ni ba dimba ya mo ta bu mur ko men le mi mo gi jam de ga sun ya ko sama lagi ni ku re jo ga de ni gim digis o men ga ra ji o di da go am be o ga go ay nge a go ngol jin man da go le mi ge jabo ni ga sa a mu ni ro u ma ger dilita Nova sonet en el lugar. Ada grupo de time. Ayo gonera en batu da tu. Kondo jaran ko missing tumra bus. Ama gono ni kene mie. Ke che tu ni mata. Ko missing.
1: Ongo missing, ongo missing.
3: Sagne. Backstreet.
1: Ara brodich.
2: Bro, tak ni gat jam gai.
3: Oye, gane tira Agnes mapema we Patrick. Karibu.
2: Eh, mi. Iya, kongko, iya kongko, mungkin tu kita agak aran deh. Eger kan doh ikhwan beri itu, agi eger ye lepur ye cindu cinta ano, ago indoh beri ye, kowe indi kowe rano. Kini tak agak, engkau doh indet, eger mulu lelda. Amat eger mulu lelda, murkamen, agi eger mulu lelda, aron. Jege cinde, picu tuan, engkau dah beri ye kowe alen jin. Kau cakap komitmen, aron kepada bertan lepas segi, kau ini agen. Lain warga beberapa yosia cuma lak komitmen komen, komasi ni net meeting mandago, aku mi bicu nalak ke minan di meetingen, meeting gaya kiang meeting aku aku berkuat. Lagi nengah net nyamuk lelda, nih muncik aku kanak, aku nam periyet, aku gimit kau agen. Gebuan presiden boleh metar kenya. Kau itu kau tangan, kau yang kau waror. Siapa tu? Piasron. Enjo gege for gege rana nak etep kil. Kau tu Mereka beri tahu ke sini, mana arun?
3: Patrick, kau lekat tuang aku kenyo. Patrick, kebe tenet tu aku Patrick. Patrick, mandana si cutu kau lekat tuah. Ikhlas sih kasi mending muka nang aku kenyo.
1: Agak jari wayan.
3: Yes, kima che yang ki cemek ke refreshen. Kima che ge yotun soko ke guni na fasen soko kama che konge tangan tu bo Patrick si mirmono legali ani. Kima che ge guni na fas, kima che ge guni na fas ne bo soko en utinget. Abu na fas ne bo soko gumi tera bi shagro yu 3000 ne. 3000 gumi tiga di shag 19 choko konge ten ro yu toki. Kima che ge go chichi aget tool. Kodi legali chutu soko agoto misi ge konge ten subui. Utinget 3000. Pig 19. 3000 tiga di shag chemi. No. Peak 19.
1: Yes.
3: Agora we shall go 3000.
1: Agora we shall go 3000.
3: Kuzi kilega hicho tusoko kwa ngete na kutoa misigi. Chutun soko ya ninguni. Kugebele *274#
1: Is yes. *Yeah. Bana mbrusa kilega gewe chingyo.
3: Yes.
1: Yende kwa peak 28.
3: Peak 28.
1: Yes. So mbitu 28 ina ile 3000 kujugu katembe tutabra.
3: Agochi neto minyoru gi. Kuzi kilega hicho tusoko kwa ngete.
1: Yes.
3: Agotoa minyoru inoru na fast na boi seke. *274#
1: *274#
3: Kimaje kwa ngi chokta kwa shak angwan chemi tetai. 3000. Ogere Jacqueline guy is kini rabi shagen tai ogere si 30000 ogere penat kogesi 50000 kagimwa gele chinage ichutu ngete subu ya gutomisi chi
0: ichutu soko. Nekatom ichutu, wakari prenda, cheme kuchutu prenda, au katom kuchutu.
1: Congratulations.
0: Na basi ni kumabi, chega chutu soko,
1: yes.
0: Au katom kusich.
1: Congratulations Jasmine, chepkore, higere Jasmine, ilaga wako sikinga wana Bruce.
0: Yes.
1: Agonata na katom kuchutu soko kabisa, agungu na wako sikige 3,000 kenga lali.
0: *274#
1: Yes, *274#
0: Chutu soko, asibiti siki. Patrick, mwa natuka ikasego mnye.
4: Iya matoto tini, matoto tini.
1: Na akta gole miyakides.
4: When dear level of D, for example, going my gate or it is, I wait a little or it is in. Opa Quil Mugul Dabaron, I go chill, could you get Tabu Nova Miota? This one also does not make when you are keen no politically. Ingel Kimachavando in the Namucha would sell a lot for yet or Musho. Gagetin Kovik Yogara, if you get you. Matayan bichu. Ni tingin na ang gamay cha paman. Mayan ni si si chita nyuan. Konegit koyan noin. Ngweri goanye. Konegit koyan mwishmiwa ngong. Lakin kibi tabu kong sirtang kong. Kote lelia inore tuwene ni sa chora. Kakiswa igere ka sarta. Negi telel kogia kogi mita isak. Dah mawak ni utar golui tengah. Kau ginjau kau bila utup segi siak cuci kecil. Dasar tanah ginjau kecil aisyah kecil lalu kau nyomui. Kau gipiru. Mami ten embori ani pun segi picu. Mai ani picu cipta nenenyuan. Tadi suang genggalan naron. Kau yang aje kau ingat kaya fularon. Amun picu. Kau kuara barang naron agai cipta nenyu kau curi naron. Kau bila utup kecil. Lagi nampak iya ni nyonya ni mbak nanti, kau mai iya ni ke tinggi tanya. Tapi suai muncul kau gimur kemen 10 times tanaran, amuri lebih cuci tanya. Kau kerat siapa? Kurang murkamen, coba ke itu le murkamen. Anak kau mandang for example, kau terlel dos picu nak kau makul le Anai oleh mister sekarang lagi kanam mandang. Negi kena macam ulul, lagi negi itu lelia bicun, perihal ni tu. Aku mahu kalau mandi aku kau kandu ini nyor, aku ini ni ngolol, mesti kau gigi magi kau skandal lagi bangga lekar tu. Kau gigi itu lel, aku tak kau yang perihi, kau doj. Abu ana ini nyor. Telat tipu kali aku ane, kau magi tinje. Kau isyak cegi watar aku ay, kau magi tinje. Kau kandu itu kul cegi bapak perihi tap kau segi, aku ingu negi ngolol. Kau mami, kau boleh tanya ron. Gurat 40 meter. Jangan kalau ada Bruce amagi ikhwan. Gurat 40 cipta negi agan nam kat muren negi agan nam tu. Tiga jalan. Oh, gini dah utus segi satu. Ibu an jalan. King kat tenel 40 kena agi lebih ten muren ni. Let tenel jis itu mo nemi geri caju. Negi tarat tabu kau maidka. Cipta negi ingat lagi berhenti. Kau ini tas beret tu eri, lagi negi ini put ketar, aku ira, kau meri kau secara silmi. Now, ait lagi, kiko begakin ne, meri kau silmi, kau ngajaran ni apa mana negi kau lawli, kau atom jini kau. So, lagi tekak kau ando indet, ama coba kau ini nama engke, ejeget, beriet tak kusi ejeget. Kalian kau ando indet nemu coba beriet tak, nyawa ngah kau ando indet mungengka. Agi bireut, jadi tarungkan dorang meminat doh ni. Itelal ini nama itu ayora. Dagi bagi itelal kita 40 kaya 40 kau togi ni. Dagi bagi itelal kaya tu belok kau togi ni. Ni niarun, ani agi korak enyok ecoro darun. O bireut korak si kesi kina naga. So orang kita enggus si kita carun. Kau teh bicun murgomen. Korong kita bagi cok meset agi lelago cuy. Kau cecok tuan, kima gigi am memberiet. Arun, mutus si kita murgomen. Imu tumbuh ia ni engkau baju, orang tu ia jingu ini, agong dia gamang dia, orang ini ngota, kamu agak leton gay pokok segi, kamu jaga longguaran, anaknya orang dia bawa kamu sama anaknya jaga enam gad, kebata, kit age kora nemoche onai borion machame chi borion yep kipsigis soiti koib Bruce amune serikali simokikochi bichu ele mi rabisiek kolyani amokikochi ng'o netinye nemi borietab kipsigis nemi ele mi tuguk kou yu en kasartab uru kokimi chito ele mi tuguk omwa David komuche komi ele mi tuguk lakini moteche David mwanasiasa mamae siasa David yoe kokoyai wei ortune kokoyai kabisa lakini moteche mboriet David tuguk chemiten ele mi ministri nemi David komi tuguk lakini mokiteche emet tuguk choto deliverani konamke ak kasit nekikikoi
0: Kongoi mising, mwaira kasarta kabisa Neboishe daigoshek kusikchi chitugul Akanal batiri komye, batiri komanyo kawire Aron, manyo kawire komer Kalongete kondo ichu tuan So yoni supporten ni ngungi supporten Matiwir nibonga kusupporten chitugul nanyin Kebe komye, ngalotuki wabitu tabrani Kuyonga nyoko palansen Patrick ene onetok Daigoshek ke batayel basuri kota daigoshek Sosamak sisit kimache inam jion en soko Nam jini on en soko Asiko vihit kebe tugul bagenge Ye gitise tae en korune tabrani Egasakne boyotab Nairobi chibwib.
5: Jamge Bruce. Altenge tabuli.
1: Jamge bwana chibwib.
0: Jamge amuna tumbeliano chibwib.
5: Wala mwambi mtu mbe tayi. Toge tsagi go.
0: Chibwib. Lo sauti.
5: Pati.
0: Eh?
1: Lo sauti ngung chibwib.
5: Kodi mwa tani?
0: Age gasin.
5: Ole ibru chamge ibru saki tika tabzui
0: chamge chibu
5: ah mungu aluka sangu mi eh kote katu no patri na pamanyu lagi kote le ibru zulanda hi tuga inge apko inge mami tenji ko abar uske inge tiki kitu pa sugu ni tiki patri sa so mnya ke chigo aku mo inge tiki inge tiki na pano kitu ge poje kogo ni yana ure kipones ugi pwanda ure mbaulo gimda toche kie chenui Tunggu, kalau saya tuan lihat, kau mau kau tahu kita tahu kita segeri, kau segeri takar we, kau segeri. Kau ni segeri kau ut kau lebur lah, kau anda kau le kau le kau le pelangat kali asing ni tiga tu kau gitu kau gua beli tu apa tuah we. Kau ni tu kau ni si kau mungkin makan je kau anda kau nak sugui. Kau benda bandar segeri, aku kata kau mulut, kau kau mulut, kau le masa ini tu le tinggombe. Lete imbuzi, nini zikirion, lete imfunda. Kula ine ni arti teta. Kule puwa nesachi, jamai tugai, amunga bota moita. Kuka tipuwa nesata moita. So hii. So kange zikirion, kule inogumbo, kange zikirion, kule kukukuku, netuwa, mwagetetuwa, mwendi tuwa, inetikia bakaji. Ama jana kipatili sanda. Jirijotin na ame kumbo hani kapisa. Ame kipasa jirijotin na kita ake. Suka fit kerjeng kita aje, perihal ni bagol ini ni, atau suka fit kotor, bukan macam jenis kotor puni tak bagol ini, bukan macam jenis jenis ni puni tak bagol ini, aku berkerata, aku liyongji, aku biasa rajin, aku liyongji, anu macam ni plus, kiri gonjo kanan ni macam ni, gonjo kanan ni macam ni, kau macam ni bayi, apa sahbrite, aku take so, aku ini, barang ni kita perlu bayi sekio, so kalau kita lulus kita mungkin macam kota. Kau perlu lihat kapisa, kenapa ni kau buat Arab juga, Arab nani, Arabin, Arab baru, Arab pemula, ni kita baru buat lagi serikoti, lagi rujuk la. So kau perlu, ini gaya tangga tak beti cillo, ini gaya tangga beti cillo, ini kau nyolli pada kerjut, kau nyolli mana nyolli ni, jilimuni, kau tak itu ulur itu. So kau perlu cillo, kau dah lagi kau perlu getar, kau perlu getar eh, kau mampu gugur sini, kerjakan kembaluan, mampu gugur kembali, mampu kapisa. Sora mata reni bruce, kugel semua gitu angkasan. Ni jep anu kau nyawang apa tu kau kita. Kau lumbu tanggasan kau kita jep anu kau nyawang mesti kau mesti bikin over bohutir garasi, over megarasi. Lumbar kita apa tu kau kita. Kau jep anu tak kau kau mesti engaram itu kau kau mesti lagi kau kau cuma kau sama beri anu bawa lagi kau tarik tan. Jep anu kau agak kenyi sebab lagi. So I kau lagi cungusan. Kau pergi jep anu kau kisah sendare. Mungkin kau yang kau sekejil tu kau itu, kau terbentang tak kita rezeki cungu, tu kau tak kau itu sekejil tu itu. Kau pergi mungkin tu nampak kau itu indah. Kau orang kau itu yang plus, kau kau itu memang tu jam tu jam apa plus, kau tu jam apa program, jam tu apa nasi.
0: Yes, kimache kegonin nafas en soko tinget. Agere kagigonen yu rabinik stok chebo stok 50,000.
1: Yes,
0: 50,000 chebo stok. Agor abishe chukubo chi age tugul nekikotiem kila soko ago masikin. Igere niger kabisa en yu tinget otu wikin inegen. Pik che kotiem soko en program tugul ko pik chechang kabisa.
1: Yes.
0: Ongeten asubuhi agoi langat. Kimache kigochi nafas. Tige shek ata chemi yu tinget.
1: Tige shek ato jimi tubana brusko tige shek 21.
0: Tige shek 21.
1: Yes.
0: Ago kwa kiko nafas nabwa isike 50,000 ta ingele iti nilegi tiotika tisha kwa hengi oye kwa nengu nafas
1: star 274 ash
0: amacho wale nji Jacqueline Bongezi agare Jacqueline Gechu tuwa kitika tine tae kogo ni 43 ago tike nengu ngole tu mga inyorugi so ta itile tike tetake Jacqueline agravisha chongo yuko ni tokensi agenyuru 43 shilling Abikael Gechu tu Abikael tu mga ichu tu agare kwa tike ngora nengu star gure ni Titus nabwa 0718
1: yes.
0: 294 mwisho kwa hista nabwa Titus and so ko kigo nyoru tika titne kwa ibelishe Titus Cheska agine agere Cheska agista na nyin wala tosune computer nengu tinget
1: yes agere chitana tenungure nyo ilare bwana Bruce na ata nga kichamchi kwa tel tikiti tenyo kabisa
0: yes
1: ilare kutomu seje enka sarta nagoy
0: yes
1: ata nga kutin kutumisek na fast lani bichat ya agere nyo Pauline agere agere chinsang chitana tenungure Matthew agere agere chinsang enyo
0: Star 274 ash. Chutun soko tildiga tit CBT sikien taiko shekata takiko shek tu tigin chavi de tai. Aga gumagele tildiga tit shego ng senior una fas.
1: Yes.
0: Agere Daisy Ator ne basi 0726519 Bongesi tigeti ne tai ne kamanda katil Daisy Ator tigeti agonyor chigegi go tile tigeti 465 agotomga agonyor go tigeti ne tai rani agonyor 50,000 ne mbesa siko banga ne mungare star 274 hash star 274 tile tigeti shwa ngi
1: yes
0: asi siki 50,000 je mungare tiba ngange
1: Yeah, it's a tie in Olive Studio.
0: Kocha.
6: Waiting at the Bruce. Ojamge, Kocha. Kulele shalom. Vitu tabrago shalom. In Agati Meshani Tugul, the Chamaksegaba, what I've come to in the tenor of me. Mesanik yo tugul kapasa ole obasa ba tonumni shalom konga itinga atak brusa mugogo negeger gi metsa ta en emejon oroje tap college ak nale kibata akimingun win fumane ya kiswa ilugule safari ya kesho upangwa leo kwa iman kitu tenewa maja tono nene nyu tinga ata Bruce kenga lole kukiboro jie tap kwa nji ama jene kwa amyonito kinga lole chi kinga lole kukiboro jie kukiagenge kwa ando ikia ta cheki kwa ando kiboro jie tap kwa nji sorry kuki Kogi bayi bayi ji boron ji tap kwale jin kotumul. Boron jose kyo kutuke ne kuske ye konandi kusabao tye kukubisiki siye. Kogi gondwa ala muwe kwa bayi bayi kwale jin tumul. Agorib kwale jin agin ala muwe eka sartanyim. Kitaige ala muwe kotaige. Kana kibika leje sekimi kotaige. Ogere borijet kule laini chitanyo nimi unoko kwata aba namboriye tawa chejurunu en Kenya ona meme ta Kenya kwai tulia magine kona mgejaret nempi kotaige go cheng dugu go cheng genga ndangi buni family ne gitarter ko gi cheng dugu go cheng jorono go cheng netwo gen Kenya ngoite kwenye ra moi retire kwa botoge loimi hiki kwenye miu hiki automatic kwa juu mtegi miga zarato kina gones dr gones akina Musa Sulemani kwa mwa kondoi tegi miu test kogiis kogeri bole ngana kimi kogi kondoi kuri ni chita na wakota ileche kitege uliam kotege kabisa kwa iman kotago tuje tuje ibe kwara be tuje tuje che kana yu mwajumbe ko lolji ko yu melu yan lolji ko lolji magiga temon ni tu ama majo moy borji kilo lolle rakku gi borji ta ko ni mo ke che kabisa ama mi ma sa ne gi ko ai chutwa no egu ara moy akuliam mami abaja moy borji kabisa ko mie alleji Pichuwaen, chukara wa mwa, hawa mwaen, hii tana wa utien, wana Bruce, kiti jangara, weri taf tumio, weri tafara wa mwoy, mwesi mwa kiti wa mwoy, agenga agine, negere, kere kanya, kwele miyu, miyu, kutuwe ni tati tu, kumi ya kine kiti, miyu weri taf tumio tu, chukara mwa kitu gelei, Unga tege chita ibroji, unga tege kupoko leji, unga tege, mwezimu aron, kwa tege, agi na ilegi baba leji, menyori ni mi kipsikis, ilegi kipsikis, ni kutunye kipsikis ireu, kwa leji nge ngalali, ngartenge merkwe, ngartenge nandi, ngartenge sabahot, ngartenge merkwami dubul, kagi mwage legi wajet, Kuma lango kio, tine chel chek. Ya wali tinye lakwe, tuza tinge TV, wali tinye TV. Kwa yunga ama iti tun, kumure chep chep, lakwe ne chep chep. Kunyur sanda nil, kunyur, kunyur nga mjigoy, kwa sawa. Hora kumituga, hora kuteta. Kakumuwa gele hii, nko teige bichu, burgume nko teige, kotei netuwa, kotei ndugu. Elok itu ya negit kau, bijuain, anak biju semu, anak main tujuh sko macam tu, nampak kenyal, jadi nampak ni mungkin mami dah biasa, lepas jadi ni kuturut, keturun ni, asal orang ini keturun, mami ni sih dah biasa, jadi kalau gini lemi dah biasa, keturun, murba men, kami ten nak apa? Tinye lemi tugu. Agoi muche kaya tugu nye change ni yota kutorto si tugu. Magiro hake murgomen. Yon kakimwa nyeman. Murgomen ko magiro hake mto yota gul. Tere kapesai lemi jokotit. Mi tugu ginen. Ako tinye netu wakiniye murgomen. Koi geris karaka kutwa po isek. Po waira bisek. Po isek yengenye. So tinye korok netu wakine. Neno ome neo nea. Ko omge bakaraki giri tugu nala chekwa. Kwe nao kikiri, wange bao kikiri, murgomeni na kumye lene, yukimi uliamene, kateige kitukatiye ngeene na tanyi, wache tuku kete kwa tese unotine, kumye lemi tuku, miye lemi tuku, na karo nina kitoki, kumye leki ture, kuture na turo anugu, kukibye ngebari kiturote, kiturote, ungepichi kiturote, uine. Kamu mau gelar ni cakap orang nafas ni tu, pasti ni tu mungkin saya gosip cegi ensoko.
7: Yes.
6: Rana gosip cuma mus.
7: Ingin rana gosip Saturday.
6: Aku itu dah 50,000 imajin. Cegi dah unem besa. Iba agan enge.
7: Empat tu tabrani.
6: *274#
7: *274#
6: Tilke chotika titage oeng tika tishago eng inyoru chance yaga itilangi relaxen inyoru chance kage mwa gele bichu 241 chwa
7: wata sa kwa jitana kwa gero bana Bruce kujitana kwa gero nyanugure turfena lele na tanaka kwa gero kwa gero bona si chiba 1070

0: mi ile le go tinye na ngong emi ba go mo tinye gi o gwa ba ta me me pikwa ma gi gere la ri ni gi gere ti ne gi ya e bi ni fa o tinye la ri ni ra mo go yo ji ko le an le ta ra mo ngu ni meto o tinye la ri ni ni bi ki ma ma te bi ga la go to ke te te bi ga la tu go bare ma mu ti ta ni gi ba ma na go ye ni ni ri go be cho ni ma te ji ta le tinye mu gu le ta ni go bi o le tinye bu ze ta bi go ji ji bi mo to go ra bi ni cho no go lo le tu la bi ni bo o me ga ra gi tu ga na ga le gi bu ne ne la bi mi o mi ji ta bu mi a go ti ta da ta ra se ma ku sa u ti to ga ra ra mu gu le ta ge ti ni te bu tu ni ge de i ma gi ge re la bi ni ge ga le ga ka no na te wa mu ga mi ki ti ne bo ndo to ko mo ga ge tu ru ru je gi ti ne ko wa ro ne gi si gi e te gi si gi ge go cho i di ku i la na mo u ge re bruce si gi si ne ko go cha la ko ta ko i ga na go cho i ne ko go ne ni ko go ne gi si ti ni ne gi si ti ne ne bo mo i amu ne gi ti ya ro ne ni ro o ne nyo bo gi di e no mi e te bi go go cha no ga bi ga la go o ti ne ni ti ne ga ro ega gara ara ni to i ti ne gele tali ni nyongo rosi ko ko barge giruri oro ko gi mbo ni nyongo mbo ni nyanya ko mbo ni nyanya ko manda no go piri ta uiro por guai ko te choge ti ne nyoni ngo mbi mbi bore go si aga ki ti nyaro ni nyu o ma ge bi ra ti ta gi ge sa la sa go ma ti ne gi ge so chi ko si ke rabi mi a ko ndo ti ki mbi gi ge tu na ge te ge ti ne chol ta yi mbi 2032 so la gi na be le la gara ara ni mbo ge ge ge ge ge ge sa ga bi o ga na aru ngo ro kimbigi jek tule ele mi aso jo mo gala na ta na jo go bare le mi o murgo me ko ba ta e bu nyoge bo le digi tu bo ga ine ko ba ta go ri na lo di digi te ko ngono
1: o ga ni se ga tares
2: pro so ti mo
3: tamge ga tares
2: o mo no uru di mo so le we ama ju gi gi bare anyi go ti o ngo ngwa go ba chi ale ge le ngwa go bo ngwa go yo la ngwa Ingin berus, amun ni way. Oleh ingin muai kelirin orang kata bicu, kau giesio bicu tu. Utaran ni nene giesio. Amai kita mena elitium kebaya elitium lah. Kita mena gibanu terat peter, gibanu sagaio, gibanu gutin, gibanu tu blogo. Amun ni way. Menyo ni lenje ira amun kamera kata jaro. Nukpani ni kata jaro. Aku yui negi kelirin orang kata bicu. Kita mena terat peter. Kiname no gutin bichi ga chiga ntusi ga bichi ga zip ko pa kwesio bichi taro nta ko chita ni gisio ora ke te jin ko ga pata gimo majo tot ke ngala le ningo ya ni ga igra anyu linje chi ge te jaro o gisio ginye ge te jugo ki ni siti gut ko mi ge ge ma ge te ko ro ge te je jugita o giname na ni blog gi liwo lo blog goro ki no lo blog ki wo na ra ke te bicho nta tul amuni mi bi wodu ge ga zip ko gwa goro ni nta lakini ni bichi gimo majo ko bichu to Aku kicuma kamu aji, kicuto ini juga kita aji. Waktu pelak aku marah tu gak segi je. Mami, mami tu kita segi je. Kira bi ini, mami mai pelak tu gak segi je. Arab betul mati tu gak segi je. Aku tu belum mati. Lagi ni ni, ni kau kau ageng lalai ni mana aji. Ikan aku dulu waktu tu siapa kiri curo. Kalau mimi barang ni gaya beli pesan pura. Keti kena lalai ni jatuh. Ya ni kiji cikgu ikan ni korang ni golong ke? Kiki mami ni betul tu segi je. Ni aku tu ni nama korang ni lagi kiki betul ni kamu ni. Malu malu cerah gaya tiada gaya long gaya riba ini tamu ni lekang ni amun tu cerah bi ini tu cerah bi ini kini kemana je long gaya riba gatim kini nane gatim setkei kibano setkei oh kini nama juga kita orang bicu bicu tamu ni way tiga itu lulu kita bicu tu ya ni mungkin ni le orang le orang ibu gigi gigi ni kini kemana engkau ni kuki esio kini ni le je je ni umur malu le masa ini tu malu le masa ini di kot kondo ibu kita masa ya ni kalau kita ni rasa buat le je ni gaya riba itu kini way kisi ti yugi nyamu ni we ongisi poro ngoro nche ta chiga zipo bua koro no mugu lelda amuru mbu wa ter inge le tiko ngano wane kiti amu ya ni mugu lelda dito jizu ngono wane naro ni kwa ter kapi ya kapisa ya ni kwa kiti amu tini rabini mucho wa wabi rabini ki kuna wata ne torete lakini siku magisi vii rabini ki magisi vake amu ni we bori wa niku waga nita niko ngono wane no teni eno limba ngata kukiti nko kijito tinye kwa kijito ya ni bori uzek tul tuke mnyo lgo tinye kwa kijito Kini ni ni ni konyanya sana bersegi dia kini mahu juga ribet, so kira kira macam juga jangan juga kita, bungkai.
1: Sehingga kita boleh celule nak kuru?
3: Celule nama nak kuru?
2: Bungkai bungkai perusahaan acting kan bungkai,
4: ende tutien kokono aya kwange ngalek chechang chekibendi akebire timin kikile oni imyoni akikere kit neomi cheng ile kaname myondo akecheng ile myoni kokaname nano matinye inya myondo nebo malaria en oret age nanamwochi bikyo akamache ongomekit mache amwak ale tabut neotinye mi tuguk cheotinye otinye kipikisiek chemokyin otinye tuguk chechang chemokyingee biik alak ako malazima kekonok kandoindet ne very strong asikomakomi ele takomondoen tugukwok otinye mbarenik otinye kapchain mi mbarenik chechang chemi Nakuru mi mbarenik chechang chemi kila mbahali kikonok kimnotet kotochomdoi otokoite lazima kepcheak ako kilazima kepcheak akose neng'olole kobore lele kitoretech kole ano amache ane nguni keeku kit agenge amat kechutu lainetab kele kitochengee ko kibiikab kolejit ongeekun agenge ak ongebakaten akot ng'alechu king'olole ng'alekab Murkomen kitoyot ng'ongengeng chon tugul chon ongeker kele kakiter korok ng'echeret asiyekakenam ng'echerani any ketobotai kecheru rumbusiek akebirgee echeken en ngo kokakenai kele kakerip tuguk chebwone en tai yun elibu ko kikinam akeib nea kikikonok tabusiek chebo keny long'ololen ng'alekab ptoyot akochirchireni ong'ololen ptoyot matogu bichon alak kinyo ptoyot Nakuru kidogo tu kiriokwanet akonyokochubis nebo kwong'et akelom rabinik akele kakiyoyote empowerment ko kikinyokeyoe empowerment chekibo ne kimakeyoe empowerment kiakas mwenyewe nitik nyun kole ongetoret chepyosani sikenyoru tuguk chemiten Nakuru sikeker kele kakinyoru kot ku mbarenik keboisien chepyosani kemandaen keker kele kot kikoi kimnotet kiptoyot konyokounganishan biikab kolenjin en Nakuru kokimitu ako meuka kong'omekitu biikab kolenjin so wiroti ptoyot aku ptoyot en tuguk chekokiba so ptoyot inee nikiwang'at abarikoi ptoyot inee nikokwer kapchaini chongwok otinye tuguk chekirebenok oraisi lang'oek kipsigisiek ochobokenokwek akocham temenik sikinde sikelang'aa kityo en sait agetugul akobiregee oamegee okweken en okweken akobore kilyang abore kikinam keboisien o kong'eten kasartab aramoi baka nguni ako taketesetai keboisien o kora obwat ele kioputen akobakakte tofauti nokere ngoek neng'wong' owirate koek nebo biik alak osisinigee akong'ololen ng'alek chemomi kit netoreto akot kite asome ane Bruce ale machomegee senge ongibwat agenge utyet agenda kwa agenge kiyoe ne keker kele kanyor kandoindetab emet ng'echeret nebo karon ko karon yekakonyor ng'echeret keteben any maswali chechang makimoe keteben nguni maswali imoe keker kele ng'echerananitinye nguno kandoindet nebo emet ko nenyon koyekakeprotekte ng'echeranan bas kenyeketobote any akemwoi chito live ako mi betut nekeunye kimoche kechobogen keenyech agenge agenge kokakitou ng'alek kwaya kanyalile nekikinyalila kisise chumatotoan otoye akowire chekwaget akong'olole chekwaget mokere kwan nikimokemi kandoinatet kong'eten boyot nikinome mon kot konyokorup nikinyonet akonyokoba unon so
5: I'm going to go to the house. Nalagano konde sumu amitwogi bala wotule msukuru
6: yes ko tabara big tool bala
5: utabara ko bala umi ko bala lakwana
6: kusala ke notisen
5: ko mnyi kabisa ko ngwa mungu lakwana ke nai amuka konde sumu jo bala wotule zate iti atogir gi atata te bega lein ang lakwana ba jiji kai bana Bruce kastano ya ya le ka gibi tsapa no ki bala go garbu nya tano sabar moja ko ga sangin ki wotu ski la ka kangetin ki ka gibi tsapa no ki bala wok tamanaglo nama jaga besar ini, bukan berus tak kubisiki kapsa asar terangnya nanti. Anggota kita ada betul balau gugur, anggota kita ngalor juga balau gugur kaya. Anggota kau nebi kara iko kulai ini laku tetap cita kau bapa main aku sir. Wajar ale bukan berus. Ekonomi tinggiin ambisi anda na, ekonomi tinggi munggu gayel ngalor jaga bukan berus. Ia selego kau ini semua kita diri. Lain kita diri juga utama gaya ngetin, utama kyo. Singgi kyo gual galah itu. Ugur ini kukure kukiata nene yebu kukurubrisu ule mpishi yana basu kukurubrisu banyera uju takile nye yora kusumu tupu eye kumecha kubati la uju tukul juka pisa nigire la kukina atana umangara angwana brusu so mintu kutu jama yukuro mene mege saoja kwa pasta ya gire jo usaoja la uju mite sukul agi ngalol juka pisa amu katkatu li mite kubisa wama nene ju
6: kurum kurumising
5: yes
6: teko shake sisi tika mtale wa stilo lawa kurumising asarita kumayaka sita na isibuti nge chitu niko waigo ni nafaa sen juma mosra ni inyori chike 3000 ibanga na weekend chuta kasi rigele shuka lagini goni ni kinte unambesa tika tishak pa kolche mite ni onito ke
5: yes
6: ke inyori chike Andra chemi teni on chok agaguma gele chituli nyoru silingi shek 3000 ibanga ngai go gebre star 274# agi sikki chitun soko si sikki ibanga ngai
5: mp tutabrane
6: eka sakna echo fri mutai
5: yuta bendege it
7: jamge dinga
5: jamge
7: bruce
6: jamge echo fri
7: Kungoi mizinge na fasi ni kau kuu no na suka vitin kemwa mangalek yen na mekau kondo inate ni mi yemburi yen wako lenjin kau machaga na amu alein embi ke kuku neji kuku neke ger chita ne muche korun kundu chikip sikishek anangoo lenjin kwa uchumula amu na ene manitine kungu paripa toito kando inate ta William Arap Ruto kumao ketinye chingot kumakimua nguni jele ano ile kitokchini ke Koin amajam mwa kado iki akemi tenda. Chamet nea buburujiet ko kuaga chuo nami ouche. Angotko ngu nigegere ku matasa tagi mbi kio akemi tenda yon kado iki agaron agin angurugomen. Ke balance ni gegere gele ngane muche mnyo ko taret kisigiye. Ngane taret iki kio akemi kalingi. Kima mukulelda ne unne engando inate ne mache koru. Amunis ni bare ger ngure ot ndanda guire to yot guire murgomen ko yin ko ne ngone yin gorun yang ga ban ne golin jin ge ngalale golin jin ne gi mugul golin jin go eche ko gorun ko ngone to go eche ne muteita golin jin ba ta yuno amunis mutke bargi ko muche gorun ta ge be ke ni je garu go na magi ta ge bwa ngano na tet ta ga ne lo ger ta yan so yin ne mi ko ge mo andi chu go ne ji ti kwa ge Aku boleh mengulur lebih kuat yang melalui. Asal kami korun ini kami kalau kita bawa tegin ke gelir kita dah ingo yang dah yuno. Sabar ini bawa korun ke bawah ni dah. Mak ayah rosin juga lagi nama gini ya. Indah muka gelir lengkai korun. Indah muka gelir lengkai korun murugumin. Kau mak ayah rosin juga lagi gini ya. Amun kaki cengkan tu enak tenap korun. Yang kita nyaman ingun. Lagi ni korun awak ayah skuman ini. Kumatut kongetin. Aku mak ayah rosin habis je. Magigere rabi je olenji bo acha magigere rabi je gabara moy magigere gigere mugulelda kita ne mayu gundu yue ago ke ngati ba nyuar ke ngati kai gitu kanyo nget bi mi bi go sinye bruce actinge jengo ba go ba le mi gondo ide ma ngi sikinya no gondo ide ne gi ucho isuwe ne gi ngeta go ba ke mwachi gele yanu gole gero mwachi gugu agisteke lakini ba uongo ina maron jota jenyo go lenji tale ile agi ya jota nama Dei mangu, te mangu aron, te mangu gegeri no, te mang aini murgomen ye ate jaga cerero gengo kuetro. Amma jana ite nai, aini murgomen ye ate jaga keba cerero gengo kuetro. Kasin ne, kongo magi kasin I legetor geleleng keri gunat. So amma jana le aron ne, te mangu aron, ke ne kita nai cek, oge kondo ide nyono oge gere, oge kita ibin iman dayu tayu. Nai nengo tuko iger cik ego kido gile pas, kota kono nai ngapa? Kita ne mi ga nyang ne mi bi ga te kita ne mi ga ang ne mi bi ga te so mangunu aron agita geger nebu goga gere goge gai ga aron gido go amun ka mur go men ne go go mi yo lakin ne ge ri kino te che gi ne ga wal da nyon de bogi sigis go ga nyaron kiri bi na nyi wal banda agita I baga ji broga ji mi broga ji mi u chamot ke ngalale no te ni bo ko ngi ka go mu ama no le ngai liba ne vloga a go liba ni o chun jamba ju kwa che go liana so na ga ne kima go to go inendet koro go mong a go nyogo I ga ndo inde ne mi tenda an nebu ge makini ga jamya ji kima ganda na tena bo gorun gitinya ra line gi makini ge gorun gora kongo mizi
3: we misa go mizi ajita bende ge jobi dara mutai
6: yes
3: agere banam bu singa ga jambi ka sajata jiga jitsoko
6: lydia chepkoe esta courier caroline rono eunice stella akna mama chega changa ka pesa enyu
3: bija mago izwando sana
6: eric 3000 agere linda ticket chef 41 dinge
3: tike chega jitsoko mito banam bu sagle jin tiki
6: ani chine ge 3000 ko mate itil
3: mate wege so
6: lagini ticket tagenge chine to minyoru akchi ne ga to michuto soko
3: yes
6: ticket chef 41 3000 jitugul star 274 hash
3: star 274 hash
6: tun soko gichoga info ministry mi the time government tilga tit kegere kegere ten sang and I go shagan one star 274 hash
3: star 274 hash
6: tun soko ccc yegitseta en coronet abrani ega sagna pivot en galiet pivot
3: rabiwa
8: yeah kongo yo yamuno atumana bruce
3: jamani
8: mami radio kamasi omwezo kas koma suvera jimi radio ne asuge in concept but all the same koi moyo gine bamana kire ditayun agi gusago agi nagile mo na muche tunguri tungomye unega tsegi anna konandi eni ene ka ngala alda biya laga oy buna na lesu na garara picho ongo no le en picho kitinya tungur kitinya mer komene kitinya arone kitinya barasa na tanabo I nandi oy en picho en picho gere komi kitinya mate ta jita nyanga pesa kingo ngomye gele mandago ko ya ine mago sabesu no kutakibi bole mi lege bendi ke go gawe ke o mpi ke ba mama mama nya ka ba tinye bi kwa gore bi jo ten ter ga le ke cha tinye ten ex kus ke tinye ai ki langate o ku cho na la ki ke ke le ter ga le o gi bi jo ter ba no re ta ka tu na gara ra ka go nga nyo le tsi gi o li bo me te o li bana ro ke a go le tobol a go le tsi jo ke te renge ke le kan ki jo ki bi ta ba ta gu ga ma bi ke ta ki tinye ta isa gruta ki tinye jondul jongking tagal chiruyo ipinya alak jongking ke tuul leet ke segi agote geter despite political government ko gi nyone ko miye ko nyone bara ko ngona gi bar kora e tege kora ye ko gi gen bara ronno ronni bara ko chita nyone ko miye obunul le sautru ke ko yeje bara chima chogo bara ma ye bana nitru le ngale ko yeje bara kondui ga ke segi chima chege bara kora ke le manne ko gi kagara ara naron e ambi chitu lakini kizawa mene yonki maichi wa rwanda waman kimaja kaya maku uye u haro ni uharara kukwacha meniku mwa ndeko uluku wa somda kwa ite ini uli kipkili wanwaif kwa inka nyo kima lovit kule uchomchi kule letakipu wanga kwa wapari kikiri kwa kaya harara lakini takipu wanga ya nengale chongi kwa mwombo ite chiko kipkili wanwaif akucho oku tukulina nangu panga yeti parana nangu miyo kuti nengale kie chin ya jifo kwa kaa niko mwa u onki ya naro ni ame kuchu kwa ngete 2016 Ebiki mainge ni kuki kinya karon. Kami plan clean nabo kampen. Awira ni tu Mohamed. Ako te ilari pi. Kuki kimi tu ni sababu ya mabuno. Kiki bongo ni. Aki nye gele kala aran chichi. Ako tu ero kuma chuko malda yangal. Ilari pi kule. Ibera vina gabi. Uki onge. Kina me tu mugo mye. Ako ya tar enore noto. So ki choni yoko batari mpo chona. Laka chona. Lakin ni nisi. Aron. Iyampi chongo kwa ka. Yoko mo ngaleke kitinye. Chuko ulip kipken yon. Ako ulip kenya. Aka yigir rapo met kumye kena gilein utkama kiri kondro kiri kwa nukumye ketare anda yutuj ako bayba yutubi alaka pikyo kito achebe kurofa nukuye tampu mwa kiri ya kongoros kasartane kiti nyebrasi tena ngala lukote onge buhat kino kia kasartane kiti nyebiche tinye kabuhat na mnye ako pikyo kipa kwa lehinti chupi ya trono aka alake ako tibari ya dionni tanka amabi neuchibu neukatiba mantake ena ebeche umuimu nori chon yonke bendi ta kungoi missing abi makwa wijinem kungoi
6: ngoi ngoi missing ngoi missing bro tich ema kwa jet bro tich chamke bro tich
3: bro tich
8: chamke bro tich ho munayo
3: chamke bro tich
8: omi go mie
3: mi go mie
8: kungoi ndo tuchina go go mie na pa ngala ngala chugo yin
9: kotesgei ini oleh bandar korun juga enggak mira. Teta negara orang gua mel dah deh. Teta ni mata kuelat ku mikir dah deh. Koi itu mung si cugu aga tet yang kita itu aku mikir tu bila kami mana cugu macam. Kita lulus yang ada tuan. Ni aron ni aku nawar tu ni orang murkam ni. Koi yang ada tu betul tu bi mata ku bagi picu cian di bawah dia dapat kau lagi. Kanda ku ni ngan lagi ni alat tu kan. Ujung ujung tu. Agar tu nak hindar orang, hindar agar tu orang jahat kita ni, guru maksa itu. Jika orang muno nanya nanya mungkin mana, kau ini mana sahaja, entah macam mana, orang di kira sana tak kau, atau ini tahu macam ni. Aku kah, kau ini yang kalau dalam tu, kau ni bila kau ini mana sah, saya awal awal ni, aku amana nanda punya kan nama ni ni ni ni ni. Kau kah, ni ni ni ni, aku berjaga koran, kubir kau, unne sudah lama ni. Beri dia tak kau lagi, tak ingin curi yang kita, ubat juga yang lepas aku bukir dengan kata tua. Demi mana mana cara, kau di bercap semua semua zaman county, kau teren kiri wabi, anak kau sekarang itu leunya utara lah mana semua. Kau ni ni anda old tuai, aku juga kau itu pun. Orang aku kau ni aku ikhlas, kau yang agak mana tu. Yang kau ni kita kau beri dia cuci, tapi saya kata ini agak kuat. Tapi mana lagi ni orang aku ikhlas. Tunggu saja, kalau pelajar bujuk tu, lewune. Agar tu pun lewune, tu dah agin nanti tak ino. Ina orang ini, kau bila tangga santa, mau minggut kau di kemana, nampak mula zaman tak kau, kau bila lekara arah nara. Aku bila tu kemana bora, orang dia tu nanti tan, kau skaya kau ni, saya arah ni orang. Tapi ni jangan dia tu mana, kau bawa ini, kau tinta, jere lekara si si si tinta orang senat, mau minar nanya lewune, nanti. Mau negara murkam mana lewune saya nanti, aku lewune nanti. Jadi tu orang negara kita tu, kau tu mungkin ni yang orang negara kita dah, mungkin makar nanti mungkin orang tu nanti negara anak tu turun tu lah. Aku tu yang negara lewune kita am tu, tu mesti cek negara. Tunggu cek begitu barat tu, kita mesti tu lugu ni yang aku mahu tanya kan, kau murkam mana rabu, dah mungkin ni hari lugu. Kalau kata begitu, kau kira tu mungkin negara am begini, kau tu mesti kata ni ke, kau ni ke. Anggup kemana tu kan? Memang itu kan? Kumiar ambil ni ni buron. Kata am jayu. Kau kalau itu lupa kan? Mungkin tu musim. Umur kau men. Memang ini lagi aku ni cuci aku ikhlas. Nenek kongsi kongsi macam ni. Kemana tu kan? Memang. Tapi sekarang tu macam udah isi umur kau men. Kau cuci berai. Berai itu kan macam tu. Kau change itu kau yang tiga orang ikhlas. Kau ras tunda kita nak pergi tiga aja nampu macam. Aku change kita nampu juga tak tuan dah buat ni ni apa. Umur kau tak kau itu tak ada ni ni apa. Kara arah mana nyarun, oh ini tu lelaki mana cek jalan, lelaki mana cek mana, jepan ni aku kara arah. The problem itu lelaki mana cek jalan arah ni, kotte umur nanti cuci awak itu kau lingkin tu ni, apa sakit sikit. Tapi ni itu ni ada rendah ni. Jepan ni dia agak takkan dirau ni bagus sikit. Kogi, entah. Tu mau gitu aja entah. Oh jepan ni kau tak nak tak,

0: Ongoi, ongoi mising kirotiche magonjet kale kelyon che simeten yon ongoi tesetai ingololi. Yes, kimache inab John and Soko, nam jinyan and Soko sige mwon kine isibu. Ega sagine chitap minute kore, tarap sige?
1: Ano, buwana buru mune.
0: Chamke?
1: Grati mono, that one.
0: Ago touch.
1: And kai pegan aku very straightforward. In fact, kagile lang gigir pigo ang ina specific kat. That is Aaron ang murugo me. And yung wala ay sa ngali ang lugar ko alin di. Na na yamo. Kigir watch. Asig ni mangu ngali ko alin di. Ako ay lagigir wagen. Kigimache kisulven problema inu. Kigimache kecheng waliot nagiba isin. Asigi mu ge manager kisigishe. Kogiro gir are the sub-tribes. Kulechang bichu. Ako kwai vyo kutkuma kicheng lagi containantay. Kunye neti. Kecheng waliot agenge nagiba regoli. Kile kwa nchi asiki avoiden ngalio kipsigishe ako strategikat kwa macha amuane ako ila kuru wache bi ili wache kwa surprise ako mankonyo kwenye onge ngalago kwa nchi kukaru wache kwenye kili oeni kipsigishe chuno sima ngome kitu kwa ngalago icheke siki tingo na nete because we are making up to 45% of the entire challenge in Tichu. Now, Igeere kora ile Kipsigishe, it is only in Kipsigis. Ele ke ngon olen so loudly, ngon liot ko olenji, uisigas enol dag. Uisigas ngon olen nandiyak, ulegi nandiyak, uisigas ngon liot ko olenji ne nandiyak, uisigas emerkwet. Oh, see, guys, in Tukit. Like, it is very loud. And it is, when you don't know. Problem number two. Young Kimacha gave what it is. Young Kimacha gave what it is. Gave one that to good. Give one no more to what? Give one no trisio. No, give one no urga. Give one young and young and not Aramu. Give one Aramu. I got a tag on do it. Ako 5%, ako tete direct tumuana inji. Oki mua ako nao hindi, raja direct. Mwakibi hindi nandi, kumwakibu ngondo wika amnandi. Mwakibi hindi merkwet, kumwakibu ngondo wika amerkwet. Mwakibi hindi keijo, kumwakibu ngondo wika amkeijo. Lakini kibu wane kipsikis, kibu nu alratukul. Gamu mangotat, yatat alratukul. Yasi njito kumitengo. Onki take tetenke. Ngun ni gere ngun ni murkomen. Tayari koko 5% leaders te mi ngun. Ika seko miya rambe ka aplomboy. Mwanke nendi, mwanke nensiye, raya tin. Nene mura biya neku kwangi giti. Ka 5% leaders te chutukun. Ako redi kipsi kishek. Ko bar chito kutko lega liasi, kaliasi ko tete direct. Ko te chito ko lega liasi ke tete direct. Ene o kipsi kisechu, sige poi pose ni gondo ikuwa aki ye tete. Yegeri ayo chin jita ko yao kiebiyo se nyi. Ko nyoko ya chin, ina ilega sasin. It is kipsi kisikitio, ene lalo ni gondo kipsi kisek akene their leader. Biwot, kiras mwako lalo ni gondo kijiega akene biwot. Kwa kasi mwa wala la mkandos, merkwetye, en mwgome. Mwa meto mkwa kasi, kipsikishek, kuna mla mkandos, en naron. Mwa mwa mkwune. Mwa mla mkasa, tenera kweye. Mwa mla mkasa, tenera sake. Ogo tketer niye pchalis. Mwa mla mkasa, kipsikishek, tachu. Ogo ten setke. Mwa mla mkasa, kipsikishek, tachu. Ogo ten frankly. Mwa mla mkasa, tachu. Kipsikishechu. Wake up and open your eyes. Kipsikishechu. etu nami.
0: Ongoi, ongoi missing, ongoi missing. Hey, ongoi missing. Harap sike, lakini chango rama swal sike tebinge ngalalu chengalole kakimwa man kele gom lindos pigen kondwik chibo gipsigis magom lindos hen chibo nandi magom lindos hen chibo ilkeo marakwet une gora leripto vik chwa une bo isho ni ngemwa gele gisire vik chibo kenyami une ite barono gomye kemwa gele gisire polis une kemwa gele gisire gonetik une mara siku gom lindos kura vika nago wak tos pigo ile gotepto gondwichu ak pig tos toret pigo ule nyalu anagandwiki chokche much koko gondwik chibo ikipsop chige anagandwik chibo gire maitachi chibo iwe abimeti ngele gora ngemwa gele wak tos poriet nabo gipsigiz kuyo chike tebenge swali gele amune siku wak tos to wak tos amune ngomabol dos por yet nebo nandi ngoma boldos por yet nebo ilkyo marakwet amune si ngoma boldos chama swal chikitebenge en yone chok en kasabsta aget sigul taiko shikya wa tailba studio kwa taiko shik tipte maktisap en site tata en site oing ago amacha aguni nafas nebo school fees school fees 75,000 tika di shik 11 gitio gichegen tika di shik 11 inam jike school fees chiba 75,000 ibanga nge aguni chagoko gigo chichi netom gonyorugi en soko kwe agne kwe chika school fees kache taeng chako gigo chako kwa bop ik troeng chika bonga legab school fees kwa gigo chinchi aget sigul inoni ngo ba chi ne tom ga go nyoru gen soko agoma kinge school fees ta gi chokatil diga tishaka ta tiga tishak somo go go ni chat ne mita barak it liga tita ga ngo imu chi nyoru bonus tiga shaka imu chi nyoru bonus lagini ye til no ba somo gi ko chan sas ko mi barak nyor chige school fees chaba 75,000 *274*274*274 soko tildiga titi siviti siki aginyor chiga 75,000 and 4 minutes yemi data *274*274 soko tildiga titi asiviti siki yegi tesetai willing ya tich
1: ah gongo Bruce aga dana imadina mo giri chuen kuromi mommi kapisa ka tebena bige chang ta dilo tama lagini gongo amungo ino muone Kogir generalize nuongozi nenyone ntayono. Ama mara ini kwa mwenye Kericho County. Le eni nguni kipene mita NHF tools kitsikis kwa don chiruyot. Amejaribu kwa ya ikapista tungungo ni miyok pig au ngano log pig au iguenga lega maendeleo. Ama cha atangaza musimama nenyuna le tuna Mimi naunga hii mkono, 100%. Ninyora hii ndage chek. After Ruto, kunyo unikipsikis kando ina tet. Ogas kipsikishe kwa togas. Mogiyo nige bangane, ama mwago kichige mara 20. Mogibu ongo nige niliweche kwa eche. Mwono, nipu ngalek, nyoko lumta otekwe kwa lumta mpi ishe, mwago kwa lumta zichu isene kaek, ajija. Mogi ndiye jengi msikir keteke sabto ziku unono. Kole ajicha. Kipo hongko niga kwa kiki msikir. Kogo mongu arun. Agogi libonu arun. Agi soche. Agi sapote ni. Kuku kwa kwa hit. Yewe ndi. Mi gineu. Kogo nyo jicha masabati ishe. Somo kikuni. Uwe ndi nebangwan. Igele ile labata. Kine wama chamba. Kumaliano na tano na dai ya magu wakani ita kabisa na na somo kipigi cha tool jamii ni bana rok jamii bomet jamii kericho magu wakani jamii ongeza jita ulin tulono galak bara ulin njoo wakani kwa wakani mito jamii zenu libga aji cha mama maja baki liwe liwa maoni kumaliano na amagi ani kumaliano na magu wakani yiki wakani yige wengine ira chama tulipo. Nyo nenge jere ragi psikis jega mandara bruto ketu nu nagarun agi sabu tenarun agi igo chikine amge enta ayuno kwa aso amigi tiyarun ngalegoen aso amaru nyo ngalegoen kuto mwaitioto mutu president nyoko lumtewe kwa itane bari waru lelo ndiani tegu ni paswa nebaku reshe chok tugu ni 27 number 2 onge nyo uitu kutap kipsikis Eno dia ni junction agete kweja kari ya lo center. Ungo bongo no timbo ishe. Ki mutini wetuluwe. Ako nae bo ishe zirokto negonin. Endu luo kipzikis. odom gay 2027 bi ke miyagaron kawgan gale jon molion eta ngomut aron president yo olympia we goita di baro le londiani number 2 kenyo gebe tulop gipsigis agete kwe chakati aro senda agwai tumda nyo gipsigishet kimoge torchin ale aron
0: Ongoy missing boyot wheeling teach. Yes, agere chita neguren he kiguren Helen yes, Helen Sang 0720631 mwisho. Pongezi tiga titi na tie. Tiga titi na boy ngoka wechi fate courier. Fate courier na boy 0712 agolechi na boy 317 agne koga wechi ge ak na bi check 75,000 kama na kichoke tete chigo yangu out of 11 chigo mite soko because agere wiki agerta sa ngenyu ko pick 48 huye chutun soko chine to mi chutu inyor chiga 75,000 ita ingle to mga inyoru gi en soko na ngung na vas kicho yeti litiga chishak somo go Ellen Akfait chaga ago sipko uyo ato ago nyor chiga na vas pick chaga nyor pona spongesi enyo ni choge star 274 nita gonde bonde kit na mwisho agoni kit tika tishak not tika tishak ta ego shak angwan ngote tega ane 136 kuto michutu soko kegirto 8 ago amanda tika tishak tool anago mamanda tika tishak sombo kogoni 75,000 jimbo school fees imaginde unambesa ginde unimaga sirun 4 chane wendi school ge sirun star 274 chutun soko CCQ ye gitsa ta en goro neta abrani Johnston en gita abrani Johnston Johnston, ganam siya be Johnston, ganam kansela Johnston, siya be Johnston kansela.
1: Kome, kare jamke, si mona Bruce.
0: Jamke.
1: Kongo nege giringa lega, gondo iti buo ne bada anga lega juga kwa kuto kibanga lega kiti ni, ni kati amurugo mena gi na kuto iyo. Maya kumi uno, amu gerendi uno kola sema, lagi niki niko rome. Kinda mana ni saya tinggung. Kau muncul kau jawab ngalera kampanye dengan presiden. Kamu juga itu ngalera kebang kau di ngalera abri kamu lelo jita amma jadi amma riki orang gubernur di mandai je ni kau kau tarik tak nanda ayu no. So demi hujan di jono, mai geri jono apa sah amun muncul ngalera kara abu jut di ni abu jut ngalera di kesal dengan jero. Two, ngalera abu jalda jita. Kamu masih tenar dah, nak keluar kita bermal dah ke? Negeri. Igeh, arah mui, kau kisah kau nama bermal dah ke? Negeri. Insya Allah presiden kau muka direktur kau negeri. Enak lekap kadu. Kau ni sini apa yang kau ubi, apa yang kau ubi isyak, apa yang kau ubi isyak, agak agak tunggu. Ya, aku pun sedih. Aku kibur, kira pun arah mui kau mengu kara. Kira kau nak cipta kau, enak lekap. Oh, cara tu je sih. Kau kita no ni. Gitu loh tu korang, aku cakap lebih pun, atau tu korang kita berzikir yang halalu, atau tu kita nanti yang halalu. Kau kita jawab dengan cara, kau kita berisar, rotan yang rumput itu aku bantah. Kau kita kaumbi, ala abrut. Kau mau korang logo kan nama mut, angin kunci. Lebih lagi nama kau cuci muka, kita kita kita kini. Kini nama Rafi. Aku ingin nasa itu tetapkan nanti mahu isi jawapan yang disijaga kita jenuh kerja tulah. Tuh tadi kita minta apa yang boleh ni? Wakili proposal yang lain agaknya jasa kau anda ni em gripsin ke? Aku buat disuruh buat atau tergajah mana? Kau yang cuci kau isi bicar. Gemar tunggu nampu apa je kau terima je mahu isi jaran. Aku terima je terjaran kau kau nama kau terima pun. Jika nak kau aku buru tay nego negi bagan doy nate. Aku kau kau kita yaute gong. Ingat aku mau cakap ni, kalau kau ni kau cukup, kau ni kan dia. Angkut kau tengok ni, ni jadi berapa jam orang aja, naya ni jadi kau ngalor ni tu angkut makan tu nanti tak kerja cut. Jadi aku ni kau kuat, nora aku ni dia kau tolong beli tu tolong. Kalau kau kita ni ni tiga apa benda tu kau. Ini cukup mungkin ni, mara game ini segi itu kau ni, lagi ni mungkin ni aja. Aku tu kau ni, over amaja advice naro. Beti mana naro ni tak ada ni. Di kini agi change orang ini, ni kerana kau yang cuma lagi ni tu, mungkin gaji jatuh, mungkin biral lah, mungkin macam siapa zal lah. Kumpul bateri ke, kumpul. Ikan macam kau yang kau ni murkumen kau jumpa boleh siapa ni mita, mara ini kalau macam maka aku tuan lah, amun kau kau ni kerana kau semua macam dia kau ni, kau ikut orang itu. Aku anak orang lembabi kau yang gitu, kalau macam aku macam. kumogwa tobare betoke ita ramus kizizike ita ramus kimbo bare kitere ngale ogurtu yet obotaleke tu yono ita ko laliane emwe gele sis magitugu ami tenji tane do ma ya ni akwa le ji godo ni wenye gari tayen ogo zizike ngun kai gai ita ko ngete ta ngun ngere ga tare ra bruto kumamu wala ago kita age ne ko magene so ugo nge taron ko kumete bi ingo ngai gale ku jangu ai ngo kinyo tiedi konyor ngalani abretyo konyor biki gan zalae konyor acho bere tuwo nyor biki to mo kega to tuje to tang go go so so ami je geri ke boyi je ra ga to na ne lo to awo ina le biki se ko mi ni sije ga bo ko jere to jera ri ni ki ke di ni ni ne ni to ra ti ita jwana ga wirta ge me ko mo ni sino ada si bise ni jera ko sil ko tar si ni ke tar to ko ni be ni tar di ala wi o tu sa ko ni be pare o ki pare je twa anuruko kya ko rakne sak pa sata ko tam ko ange ko ko chi cha ma me ko kan su doctor la ngide lagi ni kita re sigi je ko mat ko mana ji ti dana ko ko wi ko ngo mu ko ko ti tul ndor ko ki ti je ko ko che ba ko ko to mbo wi ni ngo ngo ndo tu ko yor ni ga ke lo ti je ngora ko ti je ngora ko ti je ngora ko ni bo ji ko ko ko to al mur ko men ngura ne ja ba ti kwa na usala me ja ngo wi ndo ja ngo ko to i bo i se gra ri je ko ko ro bo ro ko mo ge ongo ni je
0: Ngoi missing, boyot, neonitok. Okay, rahi, natigati shek mutu en soko, chepo 75,000. Chine imo kinige pesa, ichu tu soko, agi tilitio, tigati shek goye ngogebre star 274, cha ambicha yore tasang, tilitigati tisiki ngogechu tu ogebre star 274, ye gitisa ta en koroneta abrani. Chonestone, ngeto abeni, Chonestone?
2: Yes, kongo brusit, kongo muni bye bye. Nah, tapi gue nggak nambah sendiri gue nani. Agan lagi temuni mau nambah demi taro. Titi nggak ada kejam plus speed. Kau tuh macam mana tapi gue nggak. Kalau nggak weekend gue milih masa esa masih. Gue milih di bawah bos net tapi demi. Nggak lagi gue cuci cila lemet gue. Ini sebabnya ini nggak ya. Asli gue cuci gue macam mana gue nggak. Gue cuci cila lemet gue harus jual atau pusing gue. Kayak mana plus sih lewung nengal lagi apa kondo itu. Aron jeru yote almul komen ta chingi afta president na mingune kuna mji vile fa tu kwa sababu jobo au gaita mimi ndio zote na kwa kwa pionda mune kama wala ni tima ile ina ndio sisi yeye kwa tarison ananya industry ini respect mashuru dilida aron jeru yote kwa kisingi ndani kwa ne mul komen ne kune tendiga marakwe lakini ndio meye wene kwale jindu kul atebo le ta ko bosho ne ga mo umo ta bosho wo ngo ka har ta brus pe ngito munyo ta ka meno ba kena kwanza ko gina le bori te le bari mara gore gore ke engiri fale watu wengi wale kuva kima to wenna usugul ayo ne asi speak na brus pe te ko ki mo ki tu le li ba kiri fale mo ge pare ke mo ge chure tuga mo ge ne ko ta to shi ta mur komen ama cha asa muito in a humble tone through speech kiti mbe major dilita na tangbara njiru ya aga ama cha te bera in a humble language eh ate bole aro njiru ya ya mage na ngata ki mwangu ni gele mi ni chemi mo eh ya mage wa aro ngata ki tero gele tero mi ni gabi che ui major dilita esa na te eh aro njiru ya ya mage ngu ni ngata ki mwanga na le aposta timi ngana ni ni Respect, kirit, por el vengar sain, ni boi, ni boi gericho. Que ma gele, que ma embere, tapkar sain, gele, gilia, kibe, kigo beilize, akuna kito aro na liongea. Lakin ni, aro njeru yot, ongo no, langa embome, ketin no embome to njeru yot, aro njeru yot. Taki sa gwanyo, muru komen gero, aga nye gwanam kushin wenye, pa mumbeni, kini charon ne, ma te ma chi napsi mwenye gabi gi, inselektive, itu jadi kita macam ngah di ni, anu macam asal ten people, makwa jemu jemu jemu punspe, tapi orang cakap asal ni bukan guru one, ni pathetic, aku tahu, aku ni lagi kena tes lagi ni orang kalau ni, aku orang ni asal, aku betul mahu ye, kita ni asal, kita ni macam jadi dah, which is ni asal, ni jisih, kita ni dah jisih, which is ni asal, mana senama orang tu ni, lagi ni kita ni. Apa tip ni sebab? Yang aku abet nama ni mungkin ringgit lewe. komi bicho tadi kimi rejeng anak mata tu aku, kau kena mulai kya, ini bicho tiada tuan tuan, tiada tuan cruise pet kau kasi ni aku niya, kau aku ni kau ni, kau balian ni, ni macam mana mana betul cruise pet, kau itu anda apa aku tu segar ni mua, punya ni aku tu, ini seri tu si, ini lah segar kumi, mua jadi aku tu, yang ni kumi gay cruise pet, kau cuma nak kau ikut anda juga, lagi ni kau ni Aaron. Kali adik kita tu mimo, orang yang tanggung itu guru on. Tapi saya sampaikan, yang bagaimana? Saya mana guru last thing saya mandor. Aku asal mana tu guru memang masih guru speed. Amma tu asal mama area ni gila. Tapi kami dah jangan beres meter rumah. Magi ani gua pegol dah aku magi nari amma saya sebiji lagi. Ti aku kita kena mula anggaran berapa itu. Aku cini. Tapi kami jangan beres susu jamin tu buat meter tiga kibol lugu. Mama muka tu kita apa buat meter tunda aje. Kau mari aku kita apa ni? Ang masih ada, agen rawa itu. Cuma itu yang bapa anda agen. Tunggu tunggu tunggu ini.
0: Hongai missing, hongai missing. Chon Stone in kembali bertanya tentang bo kitabin. Speaker pen, speaker pen itu speaker.
3: Wei, lu siam gak wei?
0: Siam gak speaker?
3: Ya, ini kau niyo, ikat tuan cuman. Nana mau ngoi nafas ni kalau ajar buat anak rusi, apa mau ajar ajar buat anak nyunggu ngoi, amaja mau ajar ajar runo kuki orang lalai lalai juga ngoi. Kangalal bising alai kebab mangkap besar, coko takkan nerai ni, oce bahkan ni. Ongai teh bakteri, kau kangalal kemnya cien, aku bagi segi skoros. Oba tanah amaja muanne, aku bagi segi jecu. Alai jep segi jecu kasar ta. Negeri aku telan lah Isak, kalau kau kimpin, kini ni agib segis inlatch. Kita cecam lagam, kau ut kalau kini lakuan nabaci. Awe dah, ni kau mego tinggal South Timor yo. Number two, kau lagi tarian gara, kau tinggal gara kau andoi cecam, cegi uat jalan skuter, cegi bunyi naut kini kau manja nairabi. Kau kau nak ambil gaya siapa yang engkau? Lagi ni gimu isyo, kau cek orang tu mesti siapa cutka. Rangkeng alali, kau kau tu dari cuan na, kau kau tu dari enggong, ni kau mau enggong kulle, kisah kisra. Lagi ni kau agak engkau, MB cek kau mau agak kulle, magemang alajam, kau cek tak kau rasa hari ni gimu, kau kau agak engkau kau kau bercuta cuci mau airai. Ngalalan ni kita ngalalan kong, kau kibo ano kita ngong, kita kalau kita segera ngong, kau kima kalau minat cuan, kima cuan nak kalau kita segera, lagi ni kima kau yang ni bicu sah mera, kau ikin bin, kima kalau kau bangga ningo, kau kibo bangga ni mana, engkau tawa tak kau kibo bangga niango, bicu tak cuma era kalau lemah cego ikon doa kau segera, apa jamu apa jamu ni paman. Rai ni kau kau kiamu an ada macam decision. Kau kiri baru dia tap, kau kiri sana check. Aku baru dia tap call lagi. Kelakin kau mau aje cuan naugin jago lagi kiri sana. Kau kiri kan liam bicu suka aje. Kau kau mau aje lembur kau mera. Amma ni awi tiak. Mat kau kasih kau kau mau aje ahi. Kau kau mau aje tu ger lembur kau mera. Kini kau mau aje cuan naugiinnya. Kau lagi kiri sana. Kau kiri aje cuan bicu. Cuan naku hilang minat. Cuan nak aku gimana sahindak? Cuan nak aku gimana? Kebab segis, kila aku yang nak kebab segis. Kau kini kau mahu lagi segis ira? Kau kini yang siapa itu? So matul lagi ira kebab segis aira. Kau kau mahu angker lagi? Mungkin mana ira? Nombor tu buat apa Bruce? Mau aku ongoi segis. Boleh jaga aku kuat ini. Kita kau nyorogi nanti skip tayin ni kondo cik aku kuat ini. Mau aku ongoi rabi siapa di sini? Kau jemur komen. En jukua lau salam. Negeri kau ina. Aku kau kini dah jual ini 3.9 billion. Rabi ini kenyal orang bawa isi. Si kau sama zaman lah aku kuat. Ab generation yang nyuah neri bengorik. Ama jauh mahu cik orang kau merugam na tunan negara si. Aku pih cemil tengku negara aku teke. Kau kau kini jual merugam gemat cik ibu terabi negara narampe. Gemil teng darat aku kuat. Ibu ne direct teke. Aku kia so teke. Kau kau kau mohon negri segi. Aku rodi tak kau lenjin kel merugam mera. Kima kalau minat cuan ha, tu kan mau gini, ama kuat jaga tu belum, bongkot.

0: Alright, lama tiga serta kami singgah cah bici mi lain. Hey, kita sakne boyo tarap ciri ot Wesley.
1: Wei, makono. Jamke.
0: Jamke.
1: Jamke perus. Jamke singgah. Jamke suruh nuk tul. Jamke. Oh, genjor wenjor. Jibut. Nabi Osan. Oh, pada kau sorit. Kau nyanyi kap katet. Kau sih kerja biasa. Tapi tapi. Mucah jibut. Mucah hi kau sebule. Kau nyanyi kap sih jibut nemu.
0: Yeah, agak sebara itu setai. Kalau hal ini agak sulit, lagi ramu tenin Arab ceria atau kalau mahu agi lengan lega beram begi istilah yang ke. Kekasih kan Arab cahala, Arab cahala main transo ya?
1: Woi woi, Bruce bang bude.
0: Cam ke?
1: Woi guys, kau itu tu tapi tu berade. Kira aku bapi tu kaum mar. Mila ni ker, payah ni ka kuai. Jadi payah sih mana ille. Jadi lo murugum ini ya, bahasa ni kira dat ko aku macam kimi makin bahasa aku ko genggal alman. Awarat mai ya sabote ni, ini kira leis. Kalau macam jitu anda mite mural da pik, dari sana tak tu boleh. Kong geng mungkin ada bahasa aku, kong macam bayam ni tu pun beri nak macam basta geng. Kong pun lagi, jitu ni negatif dan nate. Kong tu tak bahasa dia kuat, mungkin ni nunjuk. Kira orang pun ada sini, negatif yang guna. Ko ini bahasa ni kira gitu. Kegiatan biko supaya agak nana teh nua boleh suruh ni kegiatan tu, amu kibar jige, kini kau mesti bungke, kibar jige ngalale ya biko besar, ego maje biko sabjau angkat nana tu kul, kini butunya ni ya boko kuam geko boleh munista, ini kira lagi kau boleh suruh nata, lagi kim, lagi ta, amu ni mul tanya, boleh suruh dia abi agio bagi bi sabit, kau tu kul guna, bi kerja jeng guna, ini sama dengan boleh tu sabjau jige. Dewasa dua tinje, kopi itu agus cerita dewasa nada. Mijau gaya bayi show ni kita ada TV wahat ni nado. Mai sih ngaliat dah baru ni le. Mai ini payment bayi show ni. Ya aku guna aku tuh jadi dewasa nada. Kungu no, jeda dua murung pun kau jeda sendiri rele. Tiada mulu lido. Nampak ada datet. Engkau kat lagi bendi. Engkau gopar je gitu. Kuri kibi agus dibiak bini. Eng bayi show ni kita tak cuma kini abi, amu guna, kita tu yang di bini kita tu kejar, kong guna, engi amu ada tu gel, engi belum kau sih jauh itu tinje, jadi ibu kau di kau bayi show rice, engu ada bahasa ni, engu tu bayi show ni kuang ni, aku tu ada pin dah bahasa data, amu sih, wajar alai ini kau agak tinje kimi tinje, kau jita engi bayi show ni, kau pun bayi show kau tinje iman deh, engi bahasa ni tu kau guna, agak amai tu ada tu masuk jalan. Wagir aku nak nunggu bayi, nunggu babi tu. Bido aku ini kalau dapat aset, ekna aset dah aku minta nunggu bayi, biar nunggu bayi education. Guduk aku mau bayi saya ini, kau sudah biaya tadi, kau mau bayi nunggu aset nanti, kau kau istirahat. Aku guduk aku ginna nunggu aset dulu tu, sering kisah serbi. Gasin naik kasih lagi kisah serbi, kau mau bayi serbi, serbi kau kau itu pasal tu. Kami anak kita lazy, mau tu yang pasal ni ni, mesti serbi. Kau tu sih tidak cukup. Kopi kaya, agak mungkin ni kaya, diunggah sendiri. Tapi mana nanti kujur, pelat tu pun semua yang kita ayeng. Abu kira kira begini diunggah sih kita tu. Kupar jing kaya, kalau kami jadi, mizara mara kami jadi, kalau dah ini, kupar jing aja unggah sih lebih kalau tidak ini, ambil cuma jut, usah kita ada bung. Orang dua ini nene kami jadi sama gitu, kau en murkumin, alam kita boleh sedih kuat, masuk tu, mata tu udah pasti ayeng. Kuda sahmin yo Bruce, kalau bayi jatuh kau pas.
2: Kokoi kasih mama. Kokoi kokoi bising timun nadi agi kat tuan tu in Bruce Peter. Abi temuan Bruce Peter, awak kini pedanya muren. Nau tergo wakili, aku wakina Davis Jirjir Afrasi Sike aku ada tukul tukul wengge je nebres tene gotko gul kapten langat ko keri be anytime boy por peno di bas South Sudan ke mati gwe kwa gwe kete si nyo nabo tachi e so utili agwe ki go tiga pani so se bal bal je jebo leyu em formulia me ak sa uti ki ki ya sa timo na bruce for the last almost 1 month and a half so we mene gito go porta asene ge mo petu ne gina me ke go nerge go na matangas now no na no na about this topic ama cha amale apa promingo go si pali ku arja ne gya go united factor in ege segesio ko ko go ndo itugi ga bwa che chuchi gi sio cho libo kureso go wa saga o chiru yo ko gi go nyirira

Takik aja kita menusun juga ke batang saya semua nonton bahasa bumi nampak itu tawaran kan serta itu naya kabras tahu tadi jatuh coba kata kul juga itu aja yang kulip studio. Tajak mempetap kau dengan hati yang tutup kini nampak buretin kibet itu kominggo istibule ni area MC nampak lihat ini wadah gitu ya agak kebaik ini coba kani sosial kita sabem coba ngisumin interdenominational coba to council Reverend Pastor Agnem Bayaga membaik ke engge sauti ke agai manik jadi tarik tiga ni sah no togi negia eh karun cuma pilih tarik kita mana kang mana rai tablo ke ini engge ngesumin primary konge te site ang mana toje tarik tiga wangi kubun pay bill 98-21-00 98-21-00 account in Indai 61-96 Sirigai net in Marisha Utago tin Togolem Tojog membetap kwa nginga tinga tutiki Neba bureti kibete komingo isebuleni Area MC neba lite inuari gipto ya Agbaiti niki chiba kaniso shekti sabi Ngesumin interdenominational Chiba to control Reverend Pastors age membayage enge sautik aga imane ki chikitare te kaniso shijotoki negia e karun jumapili tari kita managa mwana raita blogi njini enge ngesumin primary kongete site angmana to je tari te nguankubun pay bill ena otoko 98-21-00 account in day 6196 account in day 6196 sirigai net imarisha otoko tin togole Ibarat walk AIC Bomet Area Church Council Akbar Saku Aguba Bishop Day Netungia Jumapili tarik kita mana kang mana raita lo kenyini eng AIC Taboino Primary kongete saitang mana ngeliat ngalalindet na babi tunotaki ko Reverend Abraham Mulwa Presiding Bishop AIC Kenya otago tin togolem. Iborastay walk AIC Bomet Area Church Council Akbarasa ku Agoba Bishop Day netungia Jumapili tarik kita mana mana raita blog ini eng AIC Taboino Primary kongete saitang wan nebo asubuhi ngalalindet na babi tunotaki ko Reverend Abraham Mulwa Presiding Bishop AIC Kenya otago tin

ako kitiongoneni en oret notok nemie kot mising. Ngap akere kitiong ale lapati kasarta kabilet ake, lapati kasarta sibit sibit. Ameche kitiong ane sikobit kosip ketaune kabisa mapema sana. Kwa Lisbig en soko. Mapema sana watu wanunue. Kwa Lisbig en soko ni eno.

0: Saya telah anda perbetulkan cita kau dengan serta itu nelayan lebih berapa meter enggak kain enggak rendah ni semua nak kau ni cuma melim. Kakama ambasador nebo emoni nebo Australia nebo emoni enggak metap Australia usun kau google testa jeli sesno nebo kena kita nak kita covid sabit hiji agengge nekuani enggak met nebo Australia oleh lagi betul sabit kau ni atau kini engkau retene orang ni te oleh gaya misne oleh testa jeli sesno nagi mengkutingge agnoto. Majelis Kabupaten yang county nampak kelihatan kandung ini coba county ko kongite ko gear kongite kabar tadi terdapat tu cuba bar anak-anak agricultural show yang county nato emak kolem kiri kalau terstay anak kita jumpa mite para pasien coba county nato lagi yang kasar tam negi mite kabar tadi terdapat tu cuba bar ko bata kenapa tadi terdapat sebab nak coba biar bermeh. Pendo jika bana nampak makui nampu tulah kilo ansur tu ye teh nampak stuck allah coba somen ye teh missing eng bayi sih nampak tu ku ke bayi sih gimana tu sih ke coba tu stemet kasih teh eng penuh tabel ke oleh kamu ini agole kijeng orang tak eh nampak kiri itu nampak coba emet. Jika kalian jangan takut logo kape metek nampak dah sih kita stuck sebab misalnya tabel logo begini nampak touch film metu agen entah bandar nampak radio nampak touch film monitor tu ke tab kalian jin.
1: John Kogalogo Yogabimit in Nogindo in Touch FM.

dari gaisha ke tamana mu chiga ko bata enge sai te te sapna tan babe te kasar tan itu na kabra sai ta enge ne ga itu enge le studio no so mona ko ne tuman malim ibara sai wa hospital ta bai si litain hospital go mitai enge bagenge ak sergali no sergali ta county no ba kere chon KSPRAS aga smile training ko le ya e eng sete aga ko nyai sete nemma libane ki engji nitinye kai mutet enge gutet cleft lip and cleft palate surgery kongete targi tip tamang man ba arawani age targi tip tamang mut na ba arawani age targi tip tamang lo na ba arawani tesetai enge guni sreta ke engji nitinye kai mutik chu jata asina chang ibrisi metang number 0748 7781563 0748 781563 Enak ko cleft lip and cleft palate surgery. Komite tergi tip tamang mana bo arawani. Tergi tip tamang mute ag tergi tip tam aglom. Tersetai engke guni siretap ke engci netinye kai mutik cuju jato. Asin aja jang ibr sime teng nambam 0748 781563 0748 781563. Tetap kalian jangan tahu kabar saya tak ingin negatif studio kita nak cuma melih metuake entah bandar apa radio.

0: Angkut kapan anda?
1: Iya kapesan ya, kalau kita irun ne.
0: Oh.
1: Eh.
0: So gimana fakir?

0: gari mafura gale jika ipa Taki wake jutkewe berzana teriba South Africa ni Mexico wana Taki na ile kwa ma South Africa ni Mexico wana Yengi kwa beta abe kwenye nani World Cup Ogo go lo kwe kituku liso kwa chini kwa sivei timi tunatendewa in Mexico Lakini South Africa sasa tutafika bwana. Huko tendogi tutayapo kwenye jeji wana South Africa. Go back to your country. Go back. Tunaenda wote pamoja. Let him go. Anye chitana tenego kwa lijiga gine boda boda. Kwa mwono lejingo kitinye boda gine wa tenego mitene en soko. Miten chino tenege gure Leonard nele tunene kituge nambari nyene 447. Leonard Norton Litton in 447 nagina chamu na gaso le meeting gabe berta inon gitoka so bit keju tunato de baso kokubwa hako aljiga jita bwana ne ba 160,000 Kenya shillings bwana igure ne Leonard 447 mwisho aga ske le meeting no mamba ne ten bwana ga ko tiljiga tikiti tene ga ko successful aga zartana tene ga nyoro logo yekyota chiba emete atakuwa anatembea na boda boda ama 160,000 Kenya shillings in so kurai ni gomwecheche let him go Yvonne Chaka Chaka Angina le millennials ko guitos kabisa tena ten bo Yvonne Chaka eh namsi wait my friend Leonard Gele saya neza kwa amechanganyikiwa sai Inga ni lengo ujut pesa eh kegu confused karogo Inga ni lego ana lava tengune sta ko celebrate hello
1: hello
0: chamke Webster ni birungo buntaje femo.
1: Yo.
0: Webster ni birungo buntaje femia mune. Kingo lo liagle nade?
1: No, lena lena.
0: Imi tena no lena de.
1: Ami mo bwana.
0: Lano.
1: Ami mulo.
0: Amulo te.
1: Mulo jitani.
0: Imi te chonjo?
1: Ami.
0: Ogere nyende tino tene negita dagi goshege negita man gole jige nyoro chita na tene genyoro ticket na tene nebo boda boda nebo 160,000 Kenya shillings.
1: Not nebo 160,000.
0: We, kese kusoko kwa njila ta?
1: Kanyo 21.
0: Yani gete kese kusoko 21 times?
1: Kwa kese 21 times, hile kanyo sona kona.
0: Kee macha mana kabisa, kee siri asa njima na njimache kabisa. Hey, congratulations kabisa bwana.
1: Asante sana sana.
0: Injo tango so kenyo chike bwana sisense safari chota tipte maga genge.
1: Eh, wanyo de esa itete ndo wango pota bona.
0: O pota bona sese.
1: Eh.
0: Ogwe ni go meet and try ni go mye bona sese kabisa.
1: Eh, go la nyana pota wanda bi chika lele ngori bri de bora.
0: Eh.
1: Tuga ije gene na gani de gite ngo bi roi to ba ngene na nombona.
0: Pongezi kabisa.
1: Dandy.
0: Congratulations kabisa. Pangana again bwana alafu kila kitu kima kungia katu kulemia. Thank you so much, Leonard.
1: Aye.
0: We. Boda boda ya pili wako takike ulimba mulotu bwana. Mambeti note nikigure Leonard. Mambeti note nikigure Leonard. Leonard. We. Mimi sisemi kitu. Ama imenda imenda. Omocha angeri akten enda gigo shake tutu kid. Mite gebeberta nege gure soko kubwa. Mite tayo. Mite tane mite soko kubwa. In fact, toko mate tane tane ogima chebi kwa yengay. Mite 90,000. Ogo nana advise njita yenu. Nge chute nata neba soko kubwa. Ye ginyendo nata nego successful. Omache ile soko kubwa gugone nini. Omache ile nji soko kubwa gugone nini pesa kwa cash kwa rock. Siye banga ngebe yaltuga. Amun iri uten guti ile itege gatu teta e kwa lu teta neba 90,000 soko kubwa. Ne mwange gototot nyo itabwani ina iripta nyan. So inge lendi nam 90,000 imuche be alogo tuga somo kis. Mana mwe ek chomba elibu sasom. Aya. Anaibi alogo tuga enge po elibu artam. Che muche nyo iribe enga chomba kawahida. Anyway, tiene nge nyende. Inyenge ndo kitu nyo mwani kuti maja teta na mwache pesa kwa 90,000. O kumache bigo yengi. So in short, kumache bigo kitu nye 180,000. Kumache bigo yengi bendi yaki 90,000. In soko kubwa. O kwa bona sasa nyende ruto ndraye ni kumweche cheka pesa. Til jito tiketo. Aya. In soko kubwa, ongeno labda soko kubwa ge chile kitu star 883 agi chile gora star agi chile 12 agi nde hash. ana le mugo imbiga lagi nonton nige isiki na mina mgobnye *883*12#. Agiwe number 2 nega gesirigele ngombe. Nibayeli pushek tisaini. Nibayeli pushek tisaini. Til ticket ngu nega besa ichokyo. Na anogetikora. Ichile hii. *883*12#. Wenga na mjita kumnya na ma. Ana mwena neto mgobu ya chita age ya mwagere chita age tukul note nega kwa til ticket. Tu mwagere chita age tukul note nega kwa til ticket. *883*12# agichil gitio hash *883*12# agere big somo kega kwa namgo mnye Shadrach Bernard ogne yugure chep kwany picho anita somo kega kwa sikiga kwa tel ticket yoza chichwaget aninye de chito nimi deni antatoske yal ticket anatom yani yote nungumi dete tanipo 90,000 ukugi maiche bigo yenga njebe ndi kwenye uri chingetu chanitan kwa chingetu chanitan *883 agi chill star kwa agi ndi 12 agi ndi hash *883 mwane agere ni ugure chiru yote kaal tiket agen gogi kwa ibona asagere chita ne ujeremia ako chang biga nji agere chweje webichu mwange nanyo lesiki iliana ne soko nito kibare soko kubu agene mite kumye kabisa *883 nano getine nonton mibi keto mgugu ya mibi keto motko na mgole kichutu ndonu nano getike yo tamanda abu ina mjita age tukule nyote nogi siki *883 umatinde space eh? Ichile kitu *883 kwa rubu kora *12# mge na njile mamite nbike mbite nso tute mbike mbite nyonto kabisa mwange kutukula teme enebigo na mna onten chil jito *883*12# aya agere nikaago ne, gelage nego sikiko ntuto sakbona sagere for example jeep kwanye kaago sikiko chuteni atano kage ge peli tinene takbona ses kidogo eniotan age lenje karibu ga kwambona ase nyota tayari chamu neot bonus enyu mi nege gure nenzi e kal ticket agenge gitio ugonyu ur bonus note debo 1725 mi nege gure Duncan kawale ticket note nebo weng okigochi 42 shillings bonus mi nege gure Victorlin anagiso umandono kukigochi bonus note nebo 650 mi ten ayo kwa matabete bonus lare mi ten ilare ne mi ten yonita nile tune ne 820 ya nambare nyen kukigochi bonus nebo siling ishe 100 siling pako lene Maureen kwa katil ticket again ngegi kwa chisi lingishe kwa 47 mi chine kegure Alan katil ticket noto nipo sumoge oku kwa kigwa chibwa nas noto nipo 950 pwede rabichu kete kege beberte noto nipo soko nito kege mite soko kubwa oku mite nbi keto mkwa na mkwa nano kati ne challenge kichile kitio star ebito kichile *883 agichil star agichil 12 agide hash agiwe baga namba 2 nega gesirigele ngombe wako ngayi bonus ya miuta ngora agero Joyce niletu ne 981 wako kwa isi lingono magine chil jito kichokaraka sana agero wako chepchepi tu nione tili ticket yon na ile yon mwek successful agere niko las Age kale ticket na tage tajak bonus kale nji ni bichu you are more successful you are ticket iwe age agi til ticket age kimache bi goeng yota chol jinge kimache bi go I know na nagi gure mpiko ti kuko gigo chi bonus noto nebo elibu tagenge axeling ishek pagol 1100 kose kwagi ne nebo muti nguni kaga til ticket ishek angwan chika tombo successful uko tombo nyor bonus Oino nga wako nyuri nguwe ni 1,100. Meeting, agere Zedi, Janet, Stella. Janet kwa wakal ticket agen nga wakikuwa ibona asakine 44 shilling. Beatrice, bonus note nipo 150. ichile chito *883*. Kena mnaonta kumye *883, anafu aginde 12, aginde hash. *883, ugumbi ite nyoto teta. In fact, kukuretuga, mwamacha leo teta, tuwache po 90,000. Angena leo, eno lomba nyumbani kwa tuwa katha. Agina chito kora enyonto nile, enyonto. Kukwa kumu ungu mnyo alenji ni kima kini kia bigo enge. So, kima che bigo enge nyoto chinge 90,000 nicho. Bigo enge bende 90. Ako mi bikyo unege ni yota kabisa. Chwa mwajis ni atambua ni endirote. Nagere Eunice kwa gigo I bonus. Mite ni mbe lagine Eunice ino. Agere bikyo ukina Zakaria, Chepkuri, Redmond, Emily, Irene, Karen, Winnie, Joyce. So ngo na otone iku successful. Ngo na otone iku successful. Chili kitio *274 pole. *883. *883. Agi chili gora star. Agi nde 12, agi chill hash. Agiwe number 2. Agi re note ni kukure facility mite benane ba 037 gogi kwa bonus. Wee! Ini entoma sana, noma soji noma. Chill jita star 274 hash. Walantukul mwani le John Karit na ba South Africa ilong siye ngwa. Biga ngwane, strictly four people. Tache femelo. Tache femelo.
2: Emuna wesa.
0: Ache mege emune enye.
2: Yes,
0: bwana Robert.
2: Robert. Ijana baba.
0: Amite chonjo bwana yemune.
2: Chama ya abrune merto.
0: Merto.
2: Boni merto.
0: Nini gile jona na kibare jona merto.
2: Ata boni merto ri jona malo engore ni baba.
0: Aha.
2: Boni merto ri bwana. Ile dia batwaro puro ta ni urda boni merto. Pamoja.
0: Gombe kabisa boni merto. Asante sana kimite pamoja taji femelo.
2: Ara goris.
0: Hey.
2: Yamuna oje masi.
0: Missing bwana yamune. Asante sana unamjini onte mangirito jaze
3: nemnye
0: we mangirito
3: yo jutano le kio de tiene 95.1
0: ya tunarudi bwana give me 10
3: what am 95.1 gicho ure na gicho mangirito na ba tega to meti zena lang zuri chwen so mocho
0: aha
3: Amo stai ta koko elege tir ta kare tamo ko chutugul tugul ane ko chutenda ane mangir to kwa ne ndat faya.
0: Ah ya gumbe missing na tene gile mangir to thank you so much namjini ane tene gile na tene gile in marka.
4: Wei Webster.
0: Iya muno marka.
4: Ah bye.
0: Ami te kum nyaga ne ah bye.
4: Alza abat pinige.
0: Gi juta no nye marka.
4: Iya mi boto ame wana.
0: Aha.
4: Tunala gede gede gede gede gede gede gede gede
0: Sebab iwa ya kan, ini migrain ke?
4: Am migrain ke, tapi berarti.
0: Aha, ini long siang ah.
4: Nah, langsung kita ngelak tumpi ni.
0: Aha.
4: Langat sih mesti me.
0: Yes.
4: Akte ni nama kamu lah tu.
0: Aha.
4: Akte aku tu jawab tak jawab me.
0: Asan tesan. Wongoi music, John, ane yang kibzu ter.
5: Yang mana awak takor?
0: Ami itu na bayi bayi mune ni.
5: Ata mega mune kita sih nyanyi batas terus.
0: Macam mega itu aja firme.
5: Ini lagi bayi bayi ata ane lihat kibzu teru, mana aku macam ane kibzu teru.
0: Aha.
5: Ini le, tunduk ane orang kita sih ane lihat kibzu teru, barang itu tu. Ni na alas itu segar ini na tau neng gokol lego dia tu.
0: Aha.
5: Jadi saya ni cuma ana, na kerana kita ni yang jebunya. Aku macam aku tu lor mangiritanya.
0: Ile netu kalle.
5: Ile makau tu, anak kita ni dia awan ni, ambar mana nak problem?
0: Safi sana, kalau ni orang nasente sana, agerina tu nenegile in Wesley no limba mogenyu.
6: Oh ya rapori.
0: Ia mune Wesley.
6: Abi kau punya tiada ia mune ni.
0: Ah bye bye.
6: Ia bye bye. Ia miswari. Ile tu dah kita jadi limba mogenyu.
0: Di langsi ganga.
6: Ama nama jero ni berjuang dulu buat apa? Kau yang guru pernah merti berkoi miri itu lagi MC Tora baki orang itu teri.
0: Aha.
6: Ini jadi puri jadi masa kalau Arab langkah tengah waktu musim le ni ter nira serawa. Tukul ni buat apa?
0: Ini netukul.
6: Ini buat apa rambut buat apa? Put selera puru zakti. Amangnya tu lama sih dejo nanti dah bui kini mawe je. Selera kau selera.
0: Asante Wesley Wesley agen berjuang genua.
7: Eh Arab puri amu lah.
0: Mau tanya ngali amu ne?
7: Eh, kita mereka juga, pasal ini tu lemana. Barang ini lagi orang ngalir nama si laguana komando.
0: Eh,
7: tu lemana.
0: Yes.
7: Atau apa tu? Makanya tu kuri ya, kan? Elite ini orang ini lewat tu lemana.
0: Kamian
7: boy itu mana? Kita orang ini tu kuri. Ini boy itu cuma kakak sekitar dia tap tap cuma mila gombey kuri. Gombey apa sah?
0: Yes.
7: Anjuran ni jadi mahu aja grow. Ni orang bank agak team ini oh, ni utara ni, ni negri lekup tua, ambucar juk. Abang ni negri lekup muat tu je, puan ambucar. Abang negri lepas ni, ambucar yang tengah aja. Abang negri leher je, naik juga ambucar barang. Abang juga agak tu sih tapi aja orang korang. Abang masa berapa kerja, jadi muncul cang ni aja. Jom negri tu sih, coba begi sih, so tu customer kerja mesti coba kerja sih tu sih tapi. Ay, kasar ni tu, agak tu sih nak kerana tu. Hello, langkah tu ni niawe.
0: Kongkoi kami sahaja tesana. Eh, mas tanya milih lah. Sekejap cebol le. Kenapa boleh?
8: Kenapa boleh?
0: Hey,
8: bukan lagi tangga sah mesti nak malang ni mas file ni dah cukup, mas file juga aja.
0: Hey,
8: macam tu ni ni, oh, nampak lapor kafe, nampak jual ni ni, mana dah seni bang jadi nara boleh.
0: Eh,
8: mesti nak malang ni, lagi ni kita rakyat ramu rakyat biri, pagi ni juga tahu biri sih tu pagi ni, alam bersalat junior eh,
0: yes,
8: ini.
0: Eh.
8: Yes. Pengerti saya ni baca curo, no. Kita dia nombor yang darah, nombor kif mi jual nombor apur. Aku limba kau ye, kau kat ini tambah ros, ini limba apa kau? Kau kau nak apur?
0: Ingin bayar niyo, ingin bayar ni.
8: Ay nani?
0: Tapi ni le ingau.
8: Ingau?
6: Jamu ne pasut.
8: Aja muka jamu ne?
6: Jamu ke? Mana putih di lemah deh lah, segam iana.
8: Ah, tak ay jamu ne mana lah?
6: Ah, baik baik. Ia kini ada apur kau tu, mama Brenda.
8: Ah, nampai.
6: Lady kau bu, rejera ni para kau undir cium cium para bui kau bilas. Ini kau tuan ni entah undir ni apa kerja.
8: Saya ada apa?
6: Bro, ni apa? Kau ni le ni apa tu? Nani? Arab tu mana? Arab apur?
0: Yes.
6: Yang mana kau?
0: Aja mege.
6: Eh, apa cai?
0: Eh.
6: Ke lagi ni
0: ni langsio? Langsio, kerwai?
6: Nah langsio
0: pastu ni
6: nak
0: kerana
6: kerana
0: macam ni,
6: abis
0: tak
9: Mi wajat
0: eh.
9: Aku rompa apa kado, Pita?
0: Ag Pita jeru yot.
9: Ag Pita jeru yot, tak ini.
0: Yes.
9: Kopai pai ini aku kau nak enjoy yot tu, enjoy yot lagi, agi le enjoy yot kusiku. Uang masih enjoy yot tadi. Tadi aku kopai tiang ni kat, ni ni le ni ibu tanya kian, no? Tanya gitu jo.
0: Kopai jeptir gitu tu.
9: Kopai jeptir gitu, ini sesuatu. Paragon.
0: They don't give someone a chevalle.
9: Never yet. So, I see you got one in there, and I'm in, and I'm a visualizer. Yes, sir.
0: Safi.
9: Ena yo masabi go Aaron Grant Grisha ni ten in Coco negative hasta cuando ni yegi beti John wewe.
0: Aha.
9: Patu tu angi mingi sa cha ngana ngene chi ni bar kusa kusa.
0: Atu bili ne no.
9: Am shami la ngene ni ani.
0: Aha.
9: Patu tu angi scab long akki ne bar ye boy ani beti John se ma atu ndu ni we.
0: Yes sir.
10: I'm going to go to the transaction. Ile bai bai gab ko ile cha na ka ket ke na ye me tip ti bai
0: nyali lo long wang is
10: e le cha ni ya ni ka bo ala si sta na ba ye mosta
0: ni si nyo na go ni giri to nani
10: kai guys
0: e
10: the good place
0: e ka gili nyali lo long ba gab ko ite me ale ale ni si nyo ni gat giri to at least ba kwa get e lo lwete ta go zile nge nyo chela
10: Are que tú angi te baño para dar dinero que se enche por león a goit que llega a muñeco machorga y a goit mu?
0: Aga y para coquín.
10: Amune, ok, la chef curi chef chavazo.
0: Ya me que, kaku, ganato, un goyuto, no le tomo yuto, un goyuto, kaku.
10: Cuando, es que ni gocha más a ver tú, mi lini.
0: Aguile, etienda cuay, ¿no?
10: I'm going to go to South Africa.
0: I'm going to go to the house.
11: Kotlano yingriga
0: Kalezi bakwamela lwetu akozile ngenyo
11: Anene geto anene gete Nini
0: Ma ya nini zwe
11: Ma ere yana gavita Na la tiri kwari dewe
0: Eh
11: Oute no kishe bolle Ni agen ni laga CMC lenye ni utro tina mo tere ni trova aji tu angi mo tere ni
0: yes
11: ang do minci la kapo kuwe tu tere ni
0: aha
11: ang tu kuli we
0: ile ne tu kulo
11: ah lakini wala angari kwa higa pesa vili mwona pesa
0: kwa higa pesa vili mwona pesa so gero ama cheki chogi ne aguna mixa ngidogo daigo shek tuten kura wikse conference nyo taune nbo yato latina eno libanara county kama waji chito alenji teliticket not an emitter number 2 enso kukubwa negichi ilegit yo *883*12# kima chibi kwenye gebe ndi ya kituga tetana ba 90,000 *883*12# tiljita tiketa daigo shangine kita manguga nge wabi chota nyungu chota njibe ndi kwa ljinge nyo tan kabisa kita unen Yvonne chaka chaka wale let him go kwa rubesho kanjalo agna tenemua yegole uuu

0: 104.5.
1: Baringo com 104.4.
2: Tos itinye kaimutietab borto nekikoimin en kasarta negoi ako kiritiem inyaa ako tom iger walet kou kaimutietab ikwarimet, hemorrhoid, loliot, asthma, rwaetab korotik, sugaruk, mugongiot, chemosigisie, candidiasis, prostate, sweat ak alak chechang. Komatiteimge. Dr. Tuwet ko chepkerichot nenaat en konyoiset ako kikonyoiso en kenyisiek chechang ak kikoyai research akotinye chamchinet nebo konyoiso. Inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya. Rutechin inendet en Litein opposite Kericho stage, Koroba Barak en Chepkosa Hotel. En betutab Jumapili akoi kasitab mut, pimani ag konyoe. En simoit ibirchin inendet en number 0703-556-898. 0703-556-898.

0: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
1: 107.5.
0: Baringo, ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat,
2: 104.4. Nagaga itu warga tisioni, hoga tak tulah lecamge. Kongoi he nabas nagaga nyoru, si niatan ke ngalal jige kebagenge. Aga cerge, agi buat jige le cameta ke kumagar natit. Kenyise kecang kigai te gonyai set, kongoi ni cek kigo rute cec. Kimi letein, camge mina robi tumai nyaus, agni tongo ge buangga. Sekejapun kau nyai set kari. Nega sekejelatan nyurci tul jamet tapke. Si ni atau kata stak pasuni kebagat tul. Aku tarat ni atau kata je mohon nyon. Ku tarat family nanyi. Amun yang kau kait nyon do. Ku memuji te tarat tisye. Ku baten ni atau kini nama ke taratin. Agravi ni kecang. Kau nama ku bayi ni atau lain ni neba kau nyai set. Kongi natural pure health ke ibe nabas no ke ngalol jin bik kyo ke lenjin jamet ap ke ko magit ne nyon en git kyo ko baten kin ne tile en kobwa tutiku agi wal sobit agi nyotok inai tuku ke nyolu ibaishien ule nyolu isopte si rib jamet ap ke ne tinye agi nyoru sobit ne baibainjini en emone. So asomi ndai koisik tutuin gebe tuan chege tul nega sone langatut abrani. Agi buat tiga tuh cecang, cini atau kamu muncul kotoran teh coba jamai tapke. Natural pure health, kami letehi. Jika lawan yang kari sek kebendi kari cok, opposite. Ite begit cok, hoteli tap cep kosa. Yang kai ite hoteli tap cep kosa, ini lawan barak, kami stasi otok. Mebete, nati otok, mebete, ita kat siru teh cec agi nyor cige kotoran teh. Yatat ofis kongeten cuma ambili. Kami cuma tatu kasih tabayin, kasih tab somok, awai kasih tab angwan, kasih tamut. Kongeten sait somok neba subuhi, koyatat ofis, awai saita managa yang kena balangan. Ngot kami goyimu tiaga tul negi goyimin, kuye goge ngalala yang goa tukul. Kami gerici eki gigone ikip sengwet. Cemogi ngengki, aku bagerici ecoton, kobaten yang kage baishir. Kamujen yang tangguh tarat ko istagai muat kiki kujut porto, aku tarat porto ko kelentang gay negen, aku bayi skuye nyalu. Nutan ko bayi siat no negiay, kerici ketinya yang tak cikil lepai tu chemicals. Ya netuku ketarat porto, aku mati jengah mati takat tukul em porto. Ya nemai tegangnya mui. Yang kau hanya ketujuh ini kami ingat tweetnya jamnya tak ke, kau mami ten side effects, mami kena hanya memburtang. Kerja cek, cek ingat tu sengat kau lagi bayi sen, jatuh kosaki peri, ngalegap tendre, aktu alat kecang ketujuhnya gaya ke magingkan, cek ibu bayi sen sih kyo kau bawa kau bagai. Bayi sen tak kerja cek, coba keti kau gimi before kau kerja cek juga bayi sen alaga. So gibat time missing. Aogi cuta ke gibat isian sigi kyok sigere ginyo ruca metapke. Aogi megi tuborwe.

0: Halo.
1: Halo.
0: Apa nama api?
1: Apa ni kericho tengah jalan?
0: Pernah itu nanya.
1: Pension kepelangat mabipa.
0: Ata kongkian naile tetadeti. Makde cemeli.
1: Okay. Aku apa sayi ngoja?
0: Ayo minta maramoj.
2: Halo.
0: Ah, wen nani rota?
2: Mimi makde cemeli.
0: Okay, mimi Mr. Tiko toka mbali sister. Apa ni watoto angu?
2: Iko wasawa.
0: Usijali nimenua kari nimepanikiwa madam. Kwa hivyo arusi yetu ni December eh?
2: Wewe usiseme ni wewe Mr. D.
0: Kari iko.
2: Hapana.
0: Pesa iko madam.
2: Ay. Kuja basi December tu.

0: लदर को थ्रो बाग गया एंड बम्मा बा लगा के लेके बात हो ए लगी अतारे जी जोर का पैसा ए अब भगवान लगा जोर का दिया था पे भर भरे ए म बेद नदर के लगी बात बजे हुए ए ग जी तने बीते ना लीना सर
1: ओए बाप ओए मुरो
0: आ मी तेरे को मी ता या जी नुए
1: एंगे ले
0: लीना सर
2: Karena nyai Nairobi, omong-omong lemi chonjeri nasi dengune. Taji family lo.
1: Santo.
0: Ah, paper got missing?
1: Nana, Lakatana is so many to the 2011 or which I were anti la Jeff Kayas in here.
0: Mhm.
1: Kirachang and then that two Mamma Chang and I can make Kirachang Mogger and Rita with no Mamma Chang and Uncle Chang Karenia.
0: Congo Bis again. Said something the Karen Labajerobi? Lina, Zamango, let me join Jen and Gune. Lina's maritim. Ami chonje kabisa, uwa nkara kasingo mnye. Kwa
2: andowe kande, uwa kateria kangu mzo itu.
0: Alee kateria sa itio.
2: Laa, kumanja ndaiwe.
0: Eee.
2: Kiinge, atanga lakia mutoa TV kema yupo, isi achemi yon, nebara poli, pol rodiche, kwa mtia ya kena papo kwenye uni.
0: Mm-hmm.
2: Aka kena kubara kili wenja angina.
0: Mm-hmm.
2: Kau ingat tu bising lagi kau ngapu yang pas tahu, kau ngapu kau mui yang tak kau baru jual nak kat terus, nak terus macam
0: mana? Eh, kau itu agak sih tetiak dia sih tiak lesi we, ada kau mata kau itu angkara. Kau
2: terus tahu ni lagi.
0: Eh,
2: aku naro dia naro guru mamu ni, aku yang dobi nombi barang itu buku keja.
0: Aku nyokut tu ya aku sih kara.
2: Aku tu yang mami, mata kau guru jadi kau kau jodoh.
0: Eh, kita lagi ag jorwe ni kini jangka.
2: Kau sih jangan lagi aku nama kau sih.
0: Eh, duit tamu aja jangan kita betul itu fire.
2: Kena tamu ni.
0: Eh.
2: Kena tamu ni bagulah juga cuma dua fa.
0: Mhm.
2: Jangan kini ni tu nak tu lama tamu kau kau tu kau sangka apa? Kau tu 158, 230, 158, 158, 238 jalan kita baru arah gunung ini. 0727, 578, 288. 0727, 578, 288. Kau ni orang ni nak semua itu nubah usaha ni apa sih anu? Lagi mohon lagi betul tak gay we?
0: Eh.
2: Aje yang susu kita tu kau tiunu an mah kau ini mungku anu.
0: Eh, wah mati donggal susu, mati donggal.
2: Mati donggal. Lagi nama orang ni nak jawab macam mana ni kau?
0: Eh, nang gay terima kau ni. Lepas ni ada sana sana. Dominic siapa? Ya Dominic siapa? Alright, saya kasih. Kasih dia meter ke cerewet. Abang awal lebih cun cerewet gure. Dominic siapa?
3: Wei Arab langa.
0: Eh.
3: Nenye wei.
0: Ami ten cun jo.
3: Angalala kuiri, kuiri kalau dia mengawe ama batara.
0: Iko aja no.
4: Ella.
0: Fire.
4: Pasa.
0: Ini ano fire.
4: Bawa dia.
0: Hey, imajin dia dah dorai niyo.
4: Ini.
0: Hey.
4: Terak terlakwa.
0: Ah, eh, terak terlakwa tu straight away.
4: Eh.
0: Iga cior no buk jamba sugulo.
4: Eh.
0: Ikat cium runo ke bag mua bagai nuti ko.
4: Juice.
0: Eh he.
4: Juice.
0: Eh he.
4: Jasmine.
0: Eh he. Agai nongora.
4: Agai ni.
0: Eh he.
4: Jaga.
0: Nami itu sugule gule ne. Kugule ne sugule ngu.
3: Sentak ni. Aku jadinya, ni lagi tambah ni, tapi ni ibu kita ni no, arah tambah ni ngah muncak ni ibu kita ni, orang ibu awak berapa jin, nampak itu, kalau nampak tu rumit lah, kalau lagi mau ke mau, lagi macam agak.
0: Eh, rumit apa kita kena tambah gitu?
3: Ama je gitu, macam yang jangan jangan dominasi lewe, ini je, aje ngaga ni, awak jangan nyuma ada, aku ingin berbicara tu ya, tu baca, ni puji we.
0: Yes sir.
3: Atau apa lagi tu ni, game awak jezer tu, na ini ni.
0: Eh, mungkin jezer tu, double boy ini satu go.
4: Tanda na.
3: kabwat ale wa chesertun ole kiang'eten, ingen ole kiang'eten olimpo ole kibore chesertun olimpo.
0: Miten chesertun age nemiten olimpo sotik.
3: Abami lona kali siro ya kichapte koreche nea tuguk en
0: yon. Kainam line, kainam line.
3: Nibuchiwe binda. Ingen le nguni ye korom kasit o, ng'ete kwanet koba kasit amakomong'u kusin en kaa bandechek kosulda ak ichundeche kotar mi ele
0: ngoit itu nguni
3: mi ele ngoit inee ye ngot koker bokeritisheni lele chitese teta.

kiasi gani lege juto namba kwa nvezi na tarasa vidki maki kege bauti na otere mye Ayo so ki juru gaya chito karai chur chike 175,000 jemi te nyobu are Wajir ma bide chitere nga kwa mutu 175,000 o Acha ke je Ayo bide chitere nga kwa 7,000 Nang nyoko ke chie nyo tere nga kwa Ega kwa nyoko kwa 4,000 ke je shilings Tino 11,000 ene gune Eh, rekola chito wang kwa yama 11,000 echo Esira Esira kwa amin 11,000 o fire Getini bagi jeng 175,000 Imagine itu lihat dikasih kora jauh jauh 26 shillings, 24 shillings, 25 shillings Itinya kecil ini otan 20 shillings Aku 30 shillings Kau yang mucu itu ya 175,000 Imagine kau nonton cek Jita nonton ni kasih dengan guna Bana bayi siya baru ada tadi Chile star 274 Asha Agi itiam number 5 Nah isi gila PA system 175,000 Nitor guna letu bana Eh, nitor guna letu ini betul sabra ini Eh, nitor guna letu So chill jita star 274 Asha Churunga yagi jor jika 175,000 Lazima kutuna atambua jijito ne Eh lazima kutuna atambua kwa mama nda buwana Lazima Inge ningeni lazima Aku mana jiko nye So jitane tile tika tite nguni kwa mungu kinye Amungi ngololi nguni mami chini kwa kwa 175,000 Eh aku jitane wakiri kwa mbrabini kichango chichamba 11,000 nene nguni Ketini bagi chile star 274 ash Agiwe number 1 Aku jitane wantua mitil tika tite Mujko buti nene nguni Jitane tile tika tike tike nguni kwa tindo chance Nibite nbaraka muna Mami chini kwa gili congratulations So iti le tika titi ene guni Iti ne chance Chile star 274 ash Star 274 ash Agi itia iwe number ata Iwe number 5 Na zige le PA system Star 274 ash Agi aljige PA system de 175,000 Mami chini kwa kwa Ogo tinguni mami chini Iti le tika titi Acha geje Acha geje Churunge bagi dagi Jor chige bagi straight away fire Chile star 274 ash Agi itia number 5 Kaki zige le PA system Agi jitu lomba kwa nfense Sige biti maki choro Ono gangso magi natan kim Bawati nam ye Star 274 ash Agi itia number ata Agi itia item Gito gdoto number 5 Kaki zige le PA system Mwaji Jita nak tanya mesti datang. Ngaji jita nak tanya Wendy konyol cikai. Mati lebi, mami bi kita letak kita tunggu deh. Acha aja. Jil bagi the star 274 Asha Bonifisa. At least kau agak itu. Minyak tadi konyol cikai sebab no one shillings. Jangan aku pun ask kita jogi. Tiga bagi jogi. Eh, kita jil star 175,000 cikai ngalalin. Mesti nampak 75,000. Mimi kan aku pakai til nampak 75,000. Mesti no. Minyoru dah naik tunggu dah mungkin ada. Nampak tanya ada tunggu dah mungkin nyoru. Kau nampak 175,000. Nampak tanya aku zombie kan bisa buat. Mungkin nak lagi curu nojang kasar muka cuta nogo cah. Ya mungkin tu sekarang ini lingku ni start 274 ash. Aku ni tunggu ni letu, mego mi aje. Aku ni si tarik aku mina tun 5,000. Tu sekarang yang 5,000 nofaya. Mungkin kongko jitu nongko ngerti lingku ni. Eh, bungkis zara. Eh, ni nong jitu ni kau nyokam 5,000, nong kau nyokam tilen ntar. Aiyah, ni nong kau jitu ni kau mina tun 2,000, nong kau tilen ntar. Bonus kau pindah ke 10,000. Imagine nofaya, ndak ait kiti lingku ngerti lingku kau dosis nyetia tiang lingku ni. Chile star 274 ash star 274 ash star 274 ash agitiam number 5 na sirgele PA system

Yes, aku yang kita cuma sebab itu kita mesti ada tergigit aku pun kita korang digital atau dengan jual tiga atau 175,000 kerja shilling sa. Bukan terbiar nak kita ambil buat nasi kau demiona. Digital atau guna Simon pun kita nak Simon nena atau jawab 175,000 kerja shilling sa pun kita pun kita pun kita lagi kau kau guna kau tayar ya. Pun kita nak tergigit Simon demanya we. Yes, aku cuma kita tersebut tergigit tiga kerja